0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Of course bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita sapa teman Pro 2 yang udah ikutan voting di lagu pilihan kamu hari ini di Instagram. Udah banyak banget, udah ketebak juga nih pasti lagunya siapa yang paling banyak votingannya di jam 8:12 waktu Indonesia Tengah. Nur Anis underscore, thank you udah ikutan voting. Terus ada juga Muhammad Fadil, terus ada Ikrar, Dazzle, Nurul Ulfa Lulu juga thank you udah ikutan gabung, terus ada Isra Winaldi, wow banyak banget kalau hari Senin pagi ya, Syarif Itudin, India Saraswati, terus juga Good Morning Hikmah Nurul, terus ada Aswan Azhar katanya salam dari BTP kakak, thank you Aswan, salam juga dari Studio Pro 2 Makassar. Satu lagi, mana tadi ini dia, Musdalifah Musdal. Musdalifah Musdal, double musda dong. Oke, thank you ya udah ikutan gabung untuk lagu pilihan kamu hari ini. Di lagu pertama yang paling banyak votingannya ada lagunya Bernadia with Kita Buat Menyenangkan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Terbaik.

Si Yura Yunita harus bahagia teman Pro 2 sambil dengerin Spada di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Lagu kedua di lagu pilihan kamu udah pada di voting. Thank you so much buat morning person teman Pro 2 yang bangun pagi hari ini. Mau gak mau ya, namanya juga hari Senin, ya gak boleh telat juga gitu. Nanti biasanya di hari ketiga mulai mil lagi, agak-agak kurang semangat. Tapi gak apa-apa, kita ikutan di lagu pilihan kamu saja dulu. Ada Nurul Waqia Rahman, thank you udah ikutan gabung. Terus juga Mawardri BSWR, terus ada Muriani Kia underscore SS, thank you udah ikutan gabung. Terus juga ada dari Munira Amriana, terus ada Mega Utami juga, Harni Harman, selamat pagi. Yulianti CN juga, Andi Nazwa Mutia Ilyas juga, selamat pagi. Terus ada Mutiara Mustamin, good morning. Terus Miftahul Janna Adam, selamat pagi juga buat kamu. Terus ada Nuni, ini lumayan banyak juga yang ikutan di lagu kedua ini. Ada Karina Anastasia, dan mostly semuanya pada cewek-cewek. Ada dari yang terakhir, ada Nur Fadila 28 pada ikutan di lagunya Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Lagu terakhir di lagu pilihan kamu hari ini, teman Pro 2, sayang banget satu lagu yang bisa bikin kita bajoget, Jo. Kayaknya votingannya lumayan kurang untuk pagi ini. It's okay, gak apa-apa, kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan voting untuk lagu yang ketiga. Nur Anissa, selamat pagi buat kamu. Ada Ishak Daud Rahim juga. Terus ada Andi Muhammad Gafar. Ada Ami Mabirita, wits. Ada Raihan Arfaris juga. Terus selamat pagi buat Uci Nur Suci Ramadhani, Muhammad Abizar, good morning. Ada Andi Muhammad Alvin juga. Nisaul Karima katanya, kakak salamku untuk komunitas Koin Untuk Negeri. Adakah perkumpulan? Ada. Kita adakan saja sayang. Thank you Nisaul Karima. Terus juga ada dari Resti Ramadanti. Dan yang terakhir dari Kevin Aura, thank you. Tapi meskipun suara atau votingan di lagu keempat itu kurang, kita tetap harus absen juga. Ada Yulita Musyarif dan juga Villa Fauzia Kasim. Semuanya gak mau kurangi, orang mau joget dengan cha-cha-cha. Kayaknya memang Indonesia itu sukanya joget dengan lagu tak bola balik kali ya. Tapi untuk lagu yang ketiga ini, kita punya lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Sebelum aku play buat kamu, aku pengen kasih tahu kalau lagu pilihan kami itu ada setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jangan jadi kok jadi tak bola balik gara-gara lagunya tak bola balik. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Semoga besok atau besoknya lagi lagu kamu bisa masuk di playlist lagu pilihan kamu. So ini dia Roni Parulian, Pesona Sederhana.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Ada Justin Bieber with One Time, teman Pro2. Mudah-mudahan bikin kamu semangat untuk pagi ini. Dan di jam 9 pagi kita bakal masuk di Bisik Bincang Asik. Kamu bisa stay tune karena kita juga live di TikTok @RRI_Pro2Makassar. Yang penasaran seperti apa sih wajah dari penyiar hari ini, kamu bisa langsung lihat di situ. Jangan lupa untuk kirim-kirim salam juga boleh. Nah, sebelum kita di tema bisik hari ini spesial, katanya ada yang pengen banget diputarkan lagu dari tadi malam, sebenarnya minta teman Pro2. Jadi aduh kasihan kalau tidak diputarkan. Ada Arjuna Ramadan Jufran yang pengen diputerin lagunya Deb Dilia yang Spontan Tanpa Uhuy. Katanya lagunya spesial untuk kakak seniorku waktu SMA yang cantik dan rupawan. Wis, cantik dan rupawan. Thank you Arjuna, kita udah masukin di playlist ya. Kamu stay tune karena kita bakal puterin. Dan yang masih streaming juga, jangan lupa kamu bisa ikutan gabung juga di live TikTok kita di @RRI_Pro2Makassar.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Bisik Bincang Asik kali ini di hari Senin, seperti biasa hari Senin itu identik sekali sama yang namanya nasionalisme. Ya kan, kalau hari Senin itu ibaratnya kayak kita cinta banget sama Indonesia. Sama kayak temanya Bisik di setiap hari Senin itu tentang kita Indonesia. Dimana memang, yes, dimana Indonesia itu banyak sekali ada dari laki-laki, perempuan itu udah beda memang. Budayanya dari provinsi A, provinsi B itu beda memang. Agamanya juga beraneka ragam di Indonesia. Tapi berbeda itu bukan jarak, tapi ternyata berbeda itu adalah kekuatan kita, teman Pro2. Jadi itu tema untuk bincang asik kali ini. Dan pastinya buat kamu yang mungkin lagi sibuk hari ini, yang ngerasa kalau sudah tidak punya waktu untuk ber WhatsApp-WhatsAppan, tidak punya waktu untuk saling sapa, silakan masuk di live kita di TikTok @RRI_Pro2Makassar, karena kita bakal ngebahas tentang perbedaan. Jadi kita ini lahir di negeri yang memang punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan lebih dari 300 suku bangsa. Wow, jadi ribuan jenis kuliner, tarian, pakaian adat, dan juga lagu daerah yang tidak akan pernah habis dinikmati dalam satu lifetime. Dan kita sebagai anak Indonesia adalah bagian dari semua perbedaan-perbedaan itu. Benar. Jadi ada 17.000 pulau di Indonesia. Kira-kira pulau apa saja yang sudah pernah teman Pro2 datangi dari 17.000 itu? Pulau Samalona, Pulau Kodingareng, pulau apa lagi coba? Dari 17.000 masa tidak ada satupun pulau yang pernah kamu kunjungi yang mungkin beda banget tempatnya? Atau mungkin ada 700 bahasa daerah juga. Kira-kira kalian sendiri teman Pro2 menguasai atau tahu-tahu sedikit berapa bahasa daerah? Apakah cuma satu bahasa daerah Tato, bahasa Duri Enrekang, kalau saya Duri Enrekang, atau kamu sedikit-sedikit udah bisa bahasa Bugis? Karena jujur li, itu bahasa daerah itu di. Karena misalnya ada berbagai macam perbedaan. Salah satu pengalamanku menghadapi perbedaan budaya dan juga bahasa waktu merantau ke Makassar kuliah. Saya kan di Enrekang. Enrekang itu kan pakai bahasa Duri, bahasa khas Enrekang. Nah, pas di Makassar, saya sama temanku itu kan rata-rata anak rantau juga, ada dari Bulukumba, ada dari Bima, Luwu. Jadi kita kayak pertukaran bahasa gitu. Jadi saya pelajari bahasa Bima, bahasa Luwu, bahasa Bulukumba. Mereka juga saya ajari bahasa Enrekang. Jadi kita tidak pakai bahasa tetapi mereka yang pakai. Jadi itu letak keseruannya teman Pro2. Nah, mungkin kamu juga punya pengalaman yang sama di antara perbedaan ketika kamu ke suatu tempat merantau kah atau liburan kah. Kira-kira apa sih budaya-budaya yang beda banget yang kamu temui dan gimana ceritanya? Apakah ada yang berkesan? Gabung sama kita di 08 11 4 10 9 68, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh, atau boleh juga di live TikTok kita @RRI_Pro2Makassar.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
1: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: bagus.
1: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Tapi 1 menit lagi jam 10. Aduh, Spada harus pamit undur diri dulu. Bersama dengan pawangnya Naura pagi ini, aku juga harus pamit. Andaikan ini Spada bisa sampai jam 6 sore, aku sangat berbahagia sekali. Tapi sayang ya, masih ada jata-jata penyiar lain yang juga harus mencari cuan, jadi harus dibagi. Dan thank you so much ya teman Pro 2 yang udah ikutan gabung dari tadi di lagu pilihan kamu, terus juga di bincang asik, di live TikTok kita rame sekali, ada 1000 viewers kita. Thank you. Besok bertambah jadi 2000. Pokoknya yang hari ini ada ujiannya dilancarkan, yang hari ini lagi jatuh cinta dilancarkan juga sampai hari H, pokoknya lancar-lancar terus. Dan download aplikasi RRI Digital buat kamu yang suka keluar kota, keluar negeri, supaya tetap bisa dengerin Pro 2 Makassar di App Store atau di Play Store HP kamu. Satu lagu penutup buat yang lagi Butterfly Era, ada Bunga Matahari, tapi bukan lagunya Sal Priyadi. Kita putarin lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Nora pamit dulu, bye bye. Thank you.

Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Eat Gitab 1 teman Pro 2, mudah-mudahan bikin kamu semangat untuk menjalani hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, stay safe, jaga jarak kendaraan kamu, kecepatannya juga. Yang udah suntuk banget, ini jam-jam rawan sebenarnya, mengantuk, lapar, dan harus tetap tungguin dulu jam makan siang untuk break makan siang. Sambil ikutan di Pro 2 Hit List request lagu teman Pro 2 di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Satu lagu spesial dari Ardito Pramono siang ini ada Waking Up Together With You.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Dan trainer teman Pradua with Tidal. Ini rekasan dari Rama yang katanya semangatin aku kerja dong kakak. Semangat buat kamu. Sampai nungguin makan siang ya. Semoga kamu happy sama lagunya udah kita puterin. Next masih di Pradua Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung di WhatsApp di 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming. Kamu bisa langsung aja masuk di kolom komentarnya. Kasih tahu kita kamu mau request lagu apa, mau kirim salam buat siapa, atau yang lagi di jalan boleh dong di-sharing juga info lalu lintas di sekitaran kamu. Next kita bacain dulu requestan yang udah gabung. Ada Cynthia yang pengen diputerin lagunya Feby Putri yang judulnya Halu. Wih, siang-siangnya halu. Oke, kita masukin di playlist aja ya. Mudah-mudahan bahaya loh siang-siang halu-halu. Yang penting gak bengong ya, sambil nungguin makan siang. Satu lagi ini dari yang ini dulu, ada Elvianti, lagunya Messi, lagunya Lola Yang yang judulnya Messi. Oke, kita masukin di playlist. Nanti kita bakal putar punyanya Lola Yang setelah lagunya Feby Putri Halu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Isan menemani kalian semua teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk yang belum terkirim atau mungkin belum terputar lagu yang kamu suka, kamu bisa gabung lagi di 08114101968 atau di RRI Scott Pro 2 Makassar untuk pilih lagu yang kamu suka untuk edisi hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang ya. Jangan lupa Isan masih bakalan puterin lagu-lagu yang kamu suka nih teman Pro 2 yang masih stay tune bareng saya di siang hari ini. Nah, kalau gitu teman Pro 2 sambil tungguin kalian semua, saya bakal puterin beberapa lagu nih teman Pro 2. So don't go anywhere.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Masih stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 pastinya kebersamaan kita. Dan mungkin ini adalah lagu terakhir yang bakalan saya puterin buat kamu. Abis ini kita bakalan ngulik bareng ya teman Pro 2 ya, seperti biasa di edisi hari Senin ini ya. Biasalah Senin-Senin ini kita bakalan semangat ya teman Pro 2. Harus dong ya, karena ini mengawali minggu kita. Mudah-mudahan minggu kita ini diawali dengan baik, akhirnya diakhiri juga dengan baik juga nih teman berdua. Amin. Yes. Oke deh. Kalau gitu saya akan pilih untuk requestan spesial yang terakhir. Apa ya teman berdua, saya juga bingung nih mau. Sebenarnya ini juga lagu yang bakalan saya putar adalah lagu kesukaan saya kali ya teman berdua ya. Makanya milih-milih. Tapi saya pengen saya hai dulu buat yang udah gabung. Ayu, thank you banget. Buat Nisa juga udah gabung, thank you banget. Terus juga buat Nining ya, yang lagi ada di jalan, tetap hati-hati aja Ning yang ada di jalan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat ya teman Pro 2 ya. Terus juga buat yang lainnya teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen cari-cari makan siang untuk edisi hari ini, atau mungkin udah keluar kantor, udah keluar kelas, udah keluar kamar, baru bangun dong kalau keluar kamar ya, jangan dong, ini udah jam setengah, udah hampir jam 12 loh teman Pro 2 ya. Terus juga buat kamu mungkin yang baru saja keluar dari kampus, dari kelas, mudah-mudahan bisa dapat makan siang yang enak ya untuk hari ini ya. Tapi kalau sekolahan pastinya dapat MBG dong ya. Nah teman Pro 2, aku mau ke saya ini dulu deh. Buat Agung ya, Agung aja deh. Oke, yang terakhir katanya Agung pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Emang kamu dari mana ya Agung? Supaya Makassar mungkin bisa jadi kota yang kamu gak bakalan lupa, yang bakalan aman dan nyaman buat kamu tinggal mungkin teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, mudah-mudahan ini bisa mengugah selera kamu untuk makan, supaya kamu jangan lupa makan siang dulu teman Pro 2. And we gonna back teman Pro 2. Jadi tetap sejauh aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau kamu misalnya vegetarian dan kayaknya bingung banget tuh ya mau makan apa untuk hari ini, teman Pro 2 biasanya makan salad atau mungkin buat salad sendiri kan, teman Pro 2. Kalau kamu yang VJ ya, yang VJ banget gitu teman Pro 2. Tapi jangan lupa loh, di Indonesia itu banyak banget varian-varian salad dari Indonesia spesial untuk kamu nih teman Pro 2. Nah, pastinya kalau kamu yang scroll-scroll media sosial, terus banyak banget tuh foto-foto yang salad bowl, yang di kafe kekinian gitu, selada hijau, alpukat, chia seed, terus dressingnya pakai lemon, dan kayak bikin kayak ngiler sih teman Pro 2, tapi kita bayar mahal gitu ya untuk sayur-sayuran ini. Gimana ya teman Pro 2, tapi mungkin kalau kamu pengen alternatif lain ya, atau mungkin kamu pengen cobain salad tapi punya cita rasa Indonesia yang sangat kuat, mungkin kamu bisa ya mampir ke warung gado-gado tuh di pojok pasar, mungkin ada di dekat-dekat kampus kamu, mungkin ada teman Pro 2, daripada mungkin harga salad bowl yang agak mahal itu kan. Nah, padahal sebenarnya teman Pro 2 banyak banget kayak gado-gado, urap, ketoprak, itu adalah salad versi kita banget, Indonesia banget. Dan itu masuk ke kamus kuliner kita pastinya. Dan kayak gado-gado, urap, ketoprak, dan lain-lainnya itu adalah salad kita sendiri, lahir dari Indonesia, dan itu dari tangan-tangan mungkin nenek moyang kita, dan rempahnya, sayurannya kaya akan gizi dan juga cerita pastinya. Nah, kita bakalan ngulik bareng teman Pro 2. Ngapain kita malah kagum dengan mungkin khas orang luar gitu, padahal dari dalam negeri itu jauh lebih kaya nih teman Pro 2. Kita bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: hard to remember.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, lanjut lagi pastinya ya. Kita bakalan ngulik dulu kekayaan salad lokal khas Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, kita ambil contoh aja gado-gado di teman berdua. Bayangkan ada tahu, tempe yang kaya dengan proteinnya. Jadi, kamu masih dapat protein dari tempe dan tahu gitu teman berdua ya, bukan dari seasoning atau dari sausnya ini teman berdua. Terus ada toge dan juga kangkung yang mungkin yang segar gitu ya. Terus ada kentang dan lontong sebagai pengisi karbo kamu. Lalu disiram dengan saus kacang yang dibuat dari kacang tanah lokal yang digoreng, terus diulik dengan sentuhan kencur, bawang putih, cabe dan kecap manis. Ini bukan sekedar salad sih teman berdua ya. Itu kayak mahakarya kuliner gak sih yang udah tersusun secara nutrisi gitu ya, jauh sebelum kita mengenal istilah balanced meal, comfort food, terus juga apa ya, dan kawan-kawannya lah yang kayak begitu ya, yang lalu ada urap sayuran rebus yang dicampur dengan parutan kelapa berbumbu segar, gurih dan juga rempah yang tidak ada duanya harumnya. Terus ketoprak dengan bihun, terus tahu dan saus kacang lebih ringan namun tetap menggugah selera juga. Dan pastinya belum lagi lalapan khas Sulawesi nih, daun kemangi, terong mentah, timun, kacang panjang, disantap bersama sambal terasi yang pedas dan juga menggugah selera. Saya aja langsung jadi lapar teman berdua ya. Semua ini ada dalam salad yang dalam definisi kita paling jujur, paling bergizi, dan gak butuh nama asing untuk terasa istimewa kayak salad with bowl bla bla bla gitu ya. Ndak ji, ndak mesti ji kayak gimana gitu teman berdua ya. Yang penting gado-gado, gado-gado aja gitu. Not like a vegetable with the peanut sauce. Kan tidak begitu sekali jadi. Dan mereka ini sudah sangat istimewa sejak pertama kali diciptakan dong ya teman berdua. Jadi gak butuh nama aneh-aneh. Yang penting kamu udah tahu itu urap-urap aja, gado-gado itu aja gitu kan. Gak usah lagi dikasih veggie with the apa gitu teman berdua ya. Padahal ujung-ujungnya

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nantinya awet ngulik teman berdua ya tentang salad khas Indonesia. And then teman berdua, ini pertanyaan yang perlu kita jawab jujur sih. Kalau kenapa kita lebih mudah kagum pada hal-hal yang berbau luar gitu teman berdua, and especially for salad gitu teman berdua ya, dibandingkan lokal kita gitu. Jawabannya mungkin ada beberapa hal sih. Pertama mungkin kemasan dan juga presentasinya, salad bowl kekinian hadir dengan wadah yang cantik, difoto dengan pencahayaan sempurna, lalu diunggah di media sosial dengan caption yang prestisius gitu teman berdua ya. Sementara mungkin gado-gado hadir di piring plastik sederhana di warung pinggir jalan tanpa filter dan tanpa hashtag, padahal isinya jauh lebih kaya dan juga lebih bervitamin nih teman berdua. Dan kedua, soal persepsi nilai mungkin ya. Kita cenderung menganggap sesuatu lebih berharga kalau harganya mahal dan namanya agak aneh gitu ya, asing. Salad dengan nama Chaser or Nikosi terdengar lebih mewah dibandingkan gado-gado and urap ya. Gado-gado dan urap. Padahal secara bahan dan gizi, salad lokal justru mengandung banyak gizi dan juga bahan yang oke kan. Vitamin, mineral, kalsium, magnesium, dan semuanya isinya banyak lengkap. Dan harusnya kita paling penting sih, kita kurang bangga sih sebenarnya teman berdua dengan apa yang kita punya, dibandingkan kayak harus nyebutkan kayak gitu deh, Caesar Nichols salad with the peanut butter sauce and bla bla bla. Itu kayak bilang begitunya saya kayak bangga banget nih, padahal kalau bisa kita apa kok makan gado-gado. Atau kalau saya sih suka banget ya gado-gado teman berdua ya. Saya lebih pilih gado-gado dibandingkan biasa kalau mau pergi makan pizza ada dikasih salad. Itu teman berdua saya enggak sih. Saya lebih enggak makan salad yang kayak gitu-gitu sih. Dressingnya mungkin ya, yang ada beberapa yang kayak memang sausnya enak, tapi kalau bisa dicampur dengan bahan lokal kita kayaknya juga oke sih ya sebenarnya. Jadi kita harus bangga juga sih sebenarnya teman berdua dengan apa yang sudah turun-temurun diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kita juga ini cukup sering menceritakan kehebatan kuliner lokal kita gitu teman berdua kepada dunia harusnya. Sementara bangsa lain memang dengan percaya diri gitu ya, membranding-branding apa-apanya. Apalagi kayak Korea gitu kan, sampai kita saja di sini restoran Korea udah banyak sekali. Restoran Thailand gitu teman berdua. Tapi kalau dilihat itu makanan Thailand tuh kayak dicampur-campur sih saja mahal nih. 50 ribuan nih. Padahal kalau gado-gado kan 15 ribu, 20 ribu kan kenyang maki sebenarnya teman berdua toh. Bayangkan maki. Jadi kita harus lagi kembali rebranding kali ya teman berdua. Kalau misalnya kita betul cinta dengan kuliner khas lokal kita ya, kayaknya ini adalah titik balik deh dari kita nih teman berdua, supaya juga makanan-makanan khas kita bisa dikenal bukan cuma nasi goreng dan rendang, tapi dan sade ya. Padahal sebenarnya banyak banget makanan-makanan dan juga kulur-kulur Indonesia. Tapi mungkin kurang dikenalnya aja dan kita juga kurang membrandingnya teman produk. Siapa tahu nanti Pisang AK or yang lain itu, atau mungkin Chodo or Conro bisa jadi national food of Indonesia kan teman produk.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

olahraga ya teman berdua ya. Dan di jam 1 akan ada beberapa informasi-informasi yang aku sediain buat kalian semua. Jadi untuk kamu yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar. Di santai siang meringisan untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. And I'll be back, so don't go.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Santesi untuk edisi hari ini, dan aku akan mulai kasih kamu informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Ini usai promosi ke Super League 2006-2027, Adiaksa FC katanya menyiapkan markas baru di Ternate nih teman Pro 2. Adiaksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super League 2026-2027, dan klub tersebut berencana memindahkan markasnya dari Banten ke Ternate Maluku Utara untuk menyambut pesaing sepak bola Indonesia musim depan. Dan usai mengamankan tiket promosi, manajemen langsung segera bergerak mencari stadion kandang yang akan digunakan sepanjang musim depan. Pemilik Adiaksa FC Eko Setiawan katanya mengatakan Ternate menjadi salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan katanya. Kepastian promosi didapatkan setelah Adiaksa FC menundukkan Persipura Jayapura dengan skor 1-0 pada laga playoff Championship Liga 2, dan gol tunggal kemenangan dicetak oleh Adilson Silva pada masa injury time babak pertama di Stadion Lukas NMB Jumat kemarin. Dan menurut Eko, Ternate dipilih karena memiliki sejarah sepak bola yang kuat melalui Persiter Ternate, serta basis supporter yang besar. Dan ia menilai antusiasme masyarakat di Maluku Utara juga masih sangat potensial untuk mendukung perkembangan klub di teman Pro 2. Meski demikian, pihak klub juga mempertimbangkan sejumlah faktor, ia termasuk penurunan jumlah penonton di beberapa pertandingan. Karena itu, manajemen mencoba mencari solusi agar atmosfer sepak bola tetap hidup ketika kompetisi dimulai. Dan Eko juga menyebut kalau misalnya komunikasi dengan pemerintah daerah Maluku Utara sudah berjalan, dan pembicaraan tersebut diklaim telah mencapai sekitar 20% dan diharapkan segera menemui keputusan final sebelum musim baru dimulai ini teman Pro 2. Ibu Sherly Juanda kayaknya ya. Nah, akhirnya FC dikabar, Adiaksa FC ini katanya dikabarkan akan menggunakan Stadion Gelora Kiraha sebagai kandang baru, sedangkan stadion tersebut saat ini dipakai Maluku Malut United, Maluku Utara United, untuk yang sudah lolos verifikasi untuk menggelar pertandingan Super League teman Pro 2. Walau berencana pindah ke markas baru, katanya Eko memastikan identitas klub tetap dipertahankan. Ia bahkan membuka kemungkinan penggunaan nama baru yang tetap membawa unsur Ternate ini teman Pro 2. Apakah akan berubah atau apakah akan betul-betul bisa meramaikan Liga 1 nantinya, dan Liga 1 siapakah yang akan terdegradasi ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, I'll be back with another information di dunia olahraga. Jadi you may stay here in 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Oke, teman perlu lanjut lagi pasti untuk informasi dari dunia olahraga. Aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya atlet panjat tebing Indonesia yang ada di Wujiang nih teman perlu dua ya, meraih medali perunggu nomor speed di hari Minggu kemarin dan desak Ngade Rita Kusuma Dewi memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga di teman pradua. Medali desak diraih setelah menolehkan catatan waktu 6,17 detik dan ia menungguli Natalia dari Polandia yang membutuhkan waktu 6,39 detik di teman pradua. Sebelumnya desak mengalahkan rekan senegaranya yaitu Rajiah Salsabila dan juga Isis Roch Fork ya dari Amerika Serikat di teman perdua. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Dan Raja tersingkir setelah desak mencatatkan waktu 6,36 detik. Sedangkan pertandingan putaran besar 16 itu selanjutnya desak mampu menundukkan atlet Amerika Serikat meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish di teman perdua. Dan sementara itu medali emas diraih Alexandra Kaluka dari Polandia, sedangkan medali perak diraih Elizaveta Inova dari net atlet netral perorangan nih teman perdua. Seusai pertandingan, desak Made pun mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dalam seri ini dan ia menyadari harusnya mampu lebih maksimal untuk meraih emas di teman perdua. Berikutnya nomor speed putra, Indonesia belum memastikan menghadirkan medali namun hasil kurang beruntung dirasakan setelah seluruh wakil merah putih tak mampu mencapai semifinal pertandingan. Dalam putaran final, Raharjati Nursamsa langsung bertemu dengan rekan senegaranya yakni Kiromal Katibih di teman perdua di 16 besar dan kedua atlet menunjukkan persaingan yang sangat sengit di teman perdua. Nasib juga dari Frederick Leonardo, ia berhasil melaju ke 8 besar setelah mengalahkan Hori Ikhlaminsa dari Ukraina ya betul ya. Namun sayangnya Frederick mengalami fall saat jatuh sudah mendekati garis finish ketika menghadapi Samuel Weston dari Amerika Serikat di teman perdua. Wow, luar biasa juga ya dunia panjat tebing sekarang sudah mulai rame lagi nih. Nah, untuk kamu yang masih ramekan juga perdua, jangan kemana-mana karena Isa masih bakal balik lagi rumahnya kalian semua. So, tetap stay tune on N6 FM perdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, saya masih ada kabar lanjut lagi di dunia olahraga. Ini dari Kuda Pacu, Maxi of Kalim gagal meneruskan kemenangannya dalam seri Triple Crown 2026. Sementara Saga Serumpun tampil sebagai juara di kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing atau IHR di Piala Mangkunegara and Triple Crown Series di 2 di 2026. Dan pacuan berlangsung di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 10 Mei 2026. Kelas bergengsi di rangkaian kejuaraan IHR itu diikuti oleh 12 ekor kuda yang memperebutkan siaga sarga.co. Selain Saga Serumpun dan Maxi of Kalim, kelas bergengsi ini juga diikuti oleh kuda monokrom Nara Eclipse, lalu King Asfa DH Raja Bayangkara, P Putra Borneo DH, dan Virtuoso All Star nih. Peserta lainnya adalah Aurora All of Kali, Suntora Berjaya DH, terus ada Suntora Nagari, Milea Guti, Sir Orbit, serta Zilong Rimboka DH, ada Sunshield Nagari, dan juga ada Cassius Warrior di teman perdua. Dan peta persaingan leading pertama berubah kalah, Sang Serumpun mengambil posisi terdepan di. Dan kuda dari Serumpun Stable itu menjauh dengan jarak setengah panjang kuda dari Suntoro Berjaya yang kini berada di posisi kedua. Dan juara bertahan Maxi of Kalim bersama joki Jeremy Runtu terlihat masih mencoba strategi dengan bergerak di posisi kelima nih teman perdua. Persaingan semakin ketat dengan kuda King Ashfa dengan joki Abdul Majid. Dan mulai menebar ancaman ya teman perdua dari arah luar lintasan nih. Oh, kayak seru juga kalau misalnya lihat balap kuda ya teman perdua langsung ya. Dan akhirnya perlombaan berakhir dengan persaingan yang cukup ketat, mengingat tiga juara finish dengan jarak yang tipis. Namun Saga Serumpun tampil sebagai juara Piala Sarga.co dengan total hadiah sebesar 120 juta rupiah. Oh, besar juga ya hadiahnya teman perdua ya. Mungkin kuda JD Ponto juga bakalan bisa ikutan bertanding nanti ya teman perdua ya, karena secara di sana banyak banget kuda nih. Atau mungkin yang pengen ikutan nanti next ya teman perdua, boleh banget tuh kayaknya, bisa dipikir-pikir ya, karena hadiahnya juga besar juga. Atau mungkin perawatan kuda itu lumayan ya kayaknya ya teman perdua ya. Oke deh, dan kamu jangan kemana-mana karena saya bakal balik.

Nah, teman Pradua, abis ini bakal ada informasi dari dunia selebriti di jam 2 sampai dengan jam 3 ya, teman Pradua ya. Dunia entertainment lah ya yang bakal saya kasih ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar di Santai Siang Barengisan di edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baiklah teman Pradua, kita lanjut lagi untuk kasih kamu informasi dari dunia entertainment teman Pradua ya. Dari Jakarta, grup legendaris pop asal Irlandia yaitu Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tour dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan konser ini dijadwalkan akan berlangsung di Sabtu 23 Januari 2027 tahun depan nih teman Pradua, dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan menariknya dikonfirmasi menjadi salah satu stadion show ya, pertunjukan stadion dan kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini Indonesia atau Jakarta yang dipilih. Dan hal ini menjadikan konser terbesar Westlife di wilayah tersebut dan menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar Westlife yang besar. Menurut pihak promotor Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife, dan para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan sound check di stadion pada 2023 di Teman Pro 2. Dan sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife akan tampil dalam format 3 orang yakni Shane, Nicky, dan juga Kia nih teman program. Sementara itu Mark dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan tour-tour sebelumnya. Dan penjualan tiket akan dibuka menjadi 2 tahap, diantaranya promotor pre-sale pada 21 Mei sampai dengan 22 Mei, dan general sale mulai 23 Mei 2026. Dan informasi lengkapnya dapat diakses melalui akun resmi dari Westlife Stadium Show jkt.com nih teman Pro 2. Yang mau nyanyi I wonder na-na-na-na bareng itu mungkin di tanggal Januari 2027. Bagai

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Pradua. Saya akan ke film dulu. Ini film dari Korea, judulnya Salmokji. Dengan tema Whispering Water, katanya mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan setelah berhasil menembus 3 juta penonton. Jadi gak ada yang dipecat ya teman Pradua ya. Ini cuma dicatat aja. Dan film horor tersebut ini berpeluang menjadi film horor Korea paling laris sepanjang masa. Dan berdasarkan film Korean Council, Salmokji Whispering Water mencapai angka yang sangat luar biasa dan memperdua hanya dalam kurun waktu 33 hari. Pencapaian itu dapat dilihat sejak tayang perdana di 8 April 2026 membuat film ini menjadi salah satu film dengan penonton tercepat. Sebelumnya Salmokji Whispering Water juga berhasil melampaui penontonnya Gonjam Haunted Haslum mengumpulkan 2,68 juta ini banyak banget ya 2,68 juta penonton. Wow. Kini film tersebut menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Rekor tertinggi masih dipegang A Tale of Two Sisters dengan total 3,14 juta penonton selama masa penayangannya. Dengan tren penonton yang terus meningkat, Salmokji Whispering Water berpotensi memecahkan rekor tersebut. Film ini mengangkat kisah tim produksi film kembali di sebuah waduk bernama Salmokji untuk mengambil ulang sebuah peta jalan sebelum sosok misterius tertangkap kamera dalam rekaman pertama mereka. Namun, di lokasi tersebut, tim produksi mengalami gangguan-gangguan aneh, kejadian-kejadian tidak masuk akal, dan mereka justru menghadapi keberadaan yang mengerikan yang bersembunyi di kedalaman air yang gelap nih teman Pradua. Salmokji Whispering Water disutradarai sekaligus ditulis oleh Lee Sang Min dan diproduksi oleh Shadowbox, dan film ini dibintangi oleh Kim Hye Hyun, terus ada Lee Jong Won, Kim Jun Han, Kim Yong Sung, Oh Dong Min, Yung Jae Chan, dan Jang Da Ah. Ini teman Pradua. Heish. Susah ya ada mana kurang Korea. Nah, sama saya ada kabar lagi terakhir buat kamu dari Rizwan Fadilah dan juga Mahalini. Kenapa ya mereka berdua ya?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke, teman berdua, yang terakhir tadi aku sudah janjikan mau kalian kasih kamu kabar dari Rizwan Fadillah dan juga Mahalini. Eits, tapi ini sama dengan R&B Boys ya. Dan katanya resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Dan lagu tersebut menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba. Seketika mengangkat kisah seorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya, namun perlahan mulai yakin bahwa rasa tersebut adalah cinta. Cie. Dan Rizwan Fadillah mengatakan lagu ini lahir dari sesi bermusik santai tanpa ekspektasi tertentu katanya. Namun dari proses yang spontan tersebut, seketika justru terasa dekat dan mendapat respon sangat hangat sejak pertama kali dibagikan. Menurutnya perpaduan karakter vokal antara dirinya, Aaron Boyce dan juga Mahalini membuat lagu tersebut terasa seperti percakapan cinta yang sering dialami oleh banyak orang. Dan lagu ini juga menggambarkan bagaimana perasaan kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diabaikan. Cie. Dan R&B Boys sendiri merupakan kolektif musik yang terbentuk dari pertemanan, aktivitas bermain game, sehingga katanya kebiasaan membuat lagu bersama. Grup tersebut beranggotakan Rizwan Fadillah, Valian, Dadieto dan juga Aldo nih teman produa. Penasaran ya saya nonton ya teman produa untuk MV-nya. Dan mereka mengusung perpaduan musik pop dan juga R&B dengan karakter ringan, jujur dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui seketika R&B Boys ingin menghadirkan lagu yang relate dengan pengalaman cinta generasi

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjem HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perdua, saatnya lokal info kasih kamu informasi terbaru gitu teman Perdua ya. Aku bakalan kasih tahu kamu kalau misalnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan 8 kasus hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar MV Hondius, termasuk 3 kasus mematikan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom dalam keterangannya kepada media kemarin di teman Perdua menyebutkan 5 dari 8 kasus tersebut telah terkonfirmasi positif hantavirus nih. Dan dilansir dari who.int. Virus yang teridentifikasi adalah virus Andes, satu-satunya spesies hantavirus yang diketahui dapat menular secara terbatas antara manusia melalui kontak dekat dan berkepanjangan. Meski demikian, WHO menilai risiko kesehatan masyarakat secara global masih rendah. Walaupun ini merupakan insiden serius, WHO menilai risiko kesehatan masyarakat tetap rendah. Ia menambahkan juga kemungkinan masih ada tambahan kasus yang dapat dilaporkan mengingat masa inkubasi virus tersebut menurut Tedros. WHO saat ini berkoordinasi dengan sejumlah negara melalui peraturan kesehatan internasional atau International Health Regulation atau IHR untuk menangani kasus tersebut. Dan Tedros mengatakan peristiwa ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas negara di teman Perdua. Dan sejak menerima laporan, WHO telah melakukan sejumlah langkah penanganan, salah satunya dengan menempatkan seorang ahli kesehatan di atas kapal guna mendukung pemeriksaan medis menyeluruh terhadap seluruh penumpang yang ada di awak kapal. Dan juga langkah tersebut juga bertujuan untuk mengumpulkan data penting untuk mengevaluasi risiko interaksi dan infeksi di antara seluruh individu di kapal di teman Perdua. WHO juga telah menyiapkan panduan operasional yang terkait proses turun kapal dan juga perjalanan yang aman bagi para penumpang dan juga awak saat kapal tiba di tujuan di teman Perdua.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Teman terbaik kamu.

0: Dan 6.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Di Lokal Info, teman Pro 2 sekarang udah kehadiran tamu saya, teman Pro 2 ya. Ini jauh-jauh dari Uki Paulus ya, benar ya. Kita kenalan dulu. Halo. Namanya siapa? Segar banget sih suaranya ya, teman Pro 2. Kita kenalan dulu, namanya siapa nih?
1: Oke, halo teman muda. Oh maaf,
0: teman ini Pro 2.
1: Oh Pro 2, yes. Maaf. Karena kebiasaan di kampus.
0: Oke. Ada? Namanya?
1: Ya, nama saya Helen Amelia, biasa yes. dipanggil Helen.
0: Helen, yang di Tanjung ya, bukan ya?
1: Oh, bukan dong, salah.
0: Helen, sama.
2: Oke, halo teman Pro 2 ya?
0: Iya benar, teman Pro 2.
2: Saya Angela Jusa Petra, kepanjangan sih namanya. Nama
0: panggilannya Angel.
2: Biasa dipanggil Ella, singkat saja.
0: Oh Ella,
2: saja.
0: Oke. Keren ya. Angel karena memang udah kelihatan kayak malaikat sih.
1: Waduh, malaikat banget ya. Jadi saya ini apa?
0: Helen, yang tadi kan.
1: Berarti saya
0: Jangan dong ya. Nah, ini kita teman-teman dari UK Paulus, dari FVB ya.
1: Iya,
0: itu komunitas atau itu UKM atau apa nih?
1: Iya, UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa.
0: Oke, tapi kalian di sana di FVB itu ngapain aja?
1: Di kami ada beberapa bagian. Yang pertama ada jurnalistik, okay, penyiaran, okay, dan multimedia.
0: Oke, okay, berarti cocok banget datang ke sini ya.
1: Iya.
0: Iya
1: dong.
0: Gak salah dong berarti ya teman
1: Sudah
0: Pro 2.
1: Tepat,
0: jadi ini pastinya bakalan kasih informasi buat kalian semua nih teman Pro 2, kalau misalnya di UKI Paulus itu ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang namanya FVB, kepanjangannya apa sih?
1: Electro Voice Broadcast.
0: Yeah. Oke. Okay. Itu sudah sejak tahun berapa dan kalian udah angkatan keberapa nih?
1: Mungkin berdirinya FVB dari
0: 1945.
1: Bukan dong.
0: Bukan.
1: Dari
0: okay.
1: 1997.
0: Oh, 97.
1: Iya.
0: Terus kalian angkatan ke?
1: Kalau kami diklat, ada bahasanya diklat. Okay, kami diklat ke 35 dan teman saya.
2: Saya 34. Kebetulan beda-beda satu saja.
0: Oke, okay, yeah. Berarti kalian ini udah setahunan, berarti udah 2 tahun ya.
1: Yeah,
0: bergabung betul. Di FVB. Jadi ngapain aja di FVB?
2: Kebetulan kalau misalnya kami ini bagi-bagi. Nah, kami kebetulan di bagian penyiaran. Nah, itu biasa ada gelaran di kampus, okay. Kebetulan hampir sama-sama kayak gini juga,
0: okay.
2: Tapi untuk daerah kampus saja.
1: Ya, dalam okay. lingkup kampus.
0: Nanti kapan-kapan kita bisa diundang kali ke sana ya kali ya.
2: Boleh.
0: Tapi yang serunya di FVB apa nih guys? Helen dan juga Angel, apa nih Ella?
1: Kalau dari saya serunya di FVB mungkin di penyiarannya kak, yang di request time-nya. Karena kami di situ.
0: Oh di sana juga ada radio kampusnya berarti.
1: Iya, betul. Dalam lingkup kampus.
0: Oke, okay. Itu frekuensinya?
1: Kalau frekuensi cuman frekuensinya sudah tidak ada kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, cuman cuman radio.
0: Ya. Oh berarti langsung disiarin ya gitu ya. Dari studio langsung nyambung ke speaker yang ada di kampus gitu.
1: Iya.
0: Semuanya dong berarti bisa denger ya seluruh kampus. Wow, keren banget dong ya jadinya.
1: Terima kasih.
0: Berarti kamu Helen dan juga Ella ini adalah orang-orang terkenal di kampus ya, karena suaranya biasa kedengaran di kampus. Benar gak sih guys?
1: Bukan cuma
0: kamu. Jangan boleh sehat deh sih. Hai. Banyak banget ini hadir, banyak banget anak-anak FVB, ada 375.000
1: waduh,
0: orang.
1: Waduh, 2.000 dong.
2: Banyak tuh.
0: Jangan terlalu banyak gitu. Nah, gimana kamu udah jalan-jalan di RRI Makassar?
1: Iya.
0: Gimana perasaan kamu baru datang ke RRI Makassar? Nanti kunjungan pertama atau udah pernah datang ke RRI Makassar
1: first
0: sebelumnya?
1: First time.
0: Yeah. Gimana menurut kamu?
2: Mungkin kalau dari saya seneng banget ya datang ke sini, apalagi diajak on air kayak gini.
0: Enggak dumba-dumba aja gitu.
1: Dumba-dumbanya ada sih dumba-dumbanya sedikit.
2: Seneng banget sih ya.
0: Oke. Okay. Senang ya. Terus udah lihat-lihat apa aja lagi atau baru langsung datang masuk ke sini?
1: Iya, Kak.
0: Langsung
1: tadi kesini. Sedikit ada pembahasan dari ketua dari pimpinan-pimpinannya,
0: yes.
1: Disuruh diajak ke studio, Kak.
0: Oke, okay. Selamat datang di RRI Makassar dan spesial kamu sekarang udah on air di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Boleh gak kalau bisa saya bilang Pro 2 RRI Makassar, kalian jawabnya teman terbaik kamu, boleh gak?
1: Oh, boleh
0: Ella,
1: dong.
0: Juga Ella, okay. 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar,
1: teman terbaik. Gugup-gugup.
0: Jadi warga-warga ini biasanya mungkin ya warga-warga Sudiang, Dayak dan sekitarannya ya. Jadi Perintis kemerdekaan yang ada di sana. Ini ada Helen dan juga Ella yang menemani kalian semua nih teman perdua. Oke deh. Terima kasih untuk Helen dan Ella. Nanti mungkin kita harus ngobrol lebih panjang lagi kali ya tentang LGBT. Boleh gabung di Perdua RRI Makassar. Thank you so much. Oke deh teman Perdua. Dan untuk kalian semua yang masih jadi 96,8 FM Perdua RRI Makassar, untuk informasinya sebentar saya bakal lanjut lagi di Lokal Info ya. Kita bakalan kasih kamu informasi seputaran kota Makassar dan di samping-samping kiri kanan depan belakangnya. Jadi jangan kemana-mana.

Oke, teman bro, lanjut lagi kemitraan antara Universitas Hasanuddin juga Stanford University melengkapi informasi dari lokal info kita yang telah berlangsung selama 10 tahun dan puncaknya adalah peresmian Stanford dan juga UNHAS di Alliance for Planetary Health Research in Asian Pacific di Makassar dan di kampus UNHAS Tamalan Rea. Kemitraan ini memiliki makna penting untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui transfer teknologi, riset bersama dan juga pengembangan SDM kesehatan. Dan kolaborasi ini juga dapat mempercepat inovasi telemedicine dan penguatan layanan di kawasan Indonesia Timur Indonesia pastinya. Dan setelah peningkatan kapasitas menghadapi ancaman kesehatan global, dan UNHAS juga menghadirkan pemahaman lokal dan akses masyarakat, sementara Stanford katanya menyediakan keunggulan riset dan juga teknologi medis, dan kerjasama ini juga memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia dan juga mendorong lahirnya solusi kesehatan yang inklusif berbasis komunitas dan juga berkelanjutan bagi masyarakat khususnya di Indonesia ya teman Perdua ya. Jadi untuk kamu juga yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungi rri.co.id dan pastinya informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya ada di sana. Jadi langsung aja ke rri.co.id.

0: menyesalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, sebelum saya pamit, saya mau kasih kabar terakhir dari Konghucu. Ajarkan bakti sebagai pondasi kerukunan dan juga perdamaian, ya teman berdua. Agama Konghucu mengajarkan bahwa perdamaian dunia hanya bisa tercapai jika dimulai dari perubahan diri sendiri, bukan dengan menuntut perubahan dari orang lain. Prinsip ini

0: umat beragama atau FKUB Kota Makassar dalam program mimbar agama Konghucu di Pro 1 RRI Makassar. Dan Ervan juga mengungkapkan bahwa inti ajaran sosial Konghucu bertumpu pada prinsip emas yang menjadi panduan hidup umatnya dalam berinteraksi dengan sesama, dan prinsip ini juga menjadi dasar ibadah Ki Heping atau hari persaudaraan antara agama Konghucu nih teman Pro 2. And then thank you so much untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, and it's time to meet really sound from here. And then habis ini bakal ada sore ceria menemani kalian semua, ada Fauzan dan Engki. Oke deh kalau gitu Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye bye.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau apa?

0: Labal, lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
0: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
0: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
3: Ya, yes, selamat Pro 2 di sore ceria untuk hari ini. Barang Enggi tentunya dan Fauzan juga.
2: Ada, kamu Fauzan namanya?
3: Ya, Pausang.
2: Oh, Pausang. Ya. Karena biasanya aku beda-beda namamu.
3: Oh iya.
2: Gitu. Okay, tergantung dari narasumbernya.
3: Oke, Enggi. Dan
2: ini hari ini kita
3: tidak sendiri.
2: Betul. Karena kita berdua.
3: Iya betul. Kita tidak berdua aja, tapi
2: betul.
3: Kita bertiga.
2: Nah,
3: sama seperti biasa kalau di jam 4 itu kita ngebahas seputar anak muda yang inspiratif, anak muda yang kreatif segala macam.
2: Benar.
3: Sama jadi, yang datang untuk hari ini.
2: Oh, saya kira sama kayak kau. Itu harus diralat kali itu.
3: Saya tidak kalau itu.
2: Oke. Kita sapa aja. Halo.
4: Hai
2: semuanya.
3: Halo. Gimana nih Kak kabarnya?
4: Alhamdulillah baik ya, pasti selalu baik.
3: Selalu baik.
2: Cantiknya lagi hari ini.
3: Saya enggak mau ke kanan terus, takut Kak.
2: Kenapa?
3: Takut Kak tidak bisa siaran.
2: Oh ya Allah.
3: Oke.
2: Kita mungkin kalau kita pribadi kayaknya sudah beberapa kali ketemu sama cewek cantik
3: saya
2: ini.
3: Saya baru first ini.
2: Oh iya, aku pernah ketemu waktu dia juga jadi juri.
3: Oh, okay. Juri Bintang Radio?
2: Iya, kemarin waktu di sebelah.
3: Oh.
2: Nggak lupa ya?
3: Saya lupa.
2: Nah, itu dia. Nah, tapi mungkin kita kenalan dulu dong sama teman Pro 2 biar lebih enak lagi manggilnya siapa ini. Karena kalau Fauzan nanti takut manggilnya sayang.
3: Kamu tahu kan habis kepala saya.
4: Takut kenyamanan ya.
2: Nah betul, dia kan gombalnya itu terus dari tahun ke tahun gitu.
3: Itu Rai juga.
4: Tidak pernah berubah.
2: Benar.
4: Oke, baik. Hai semuanya, selamat sore.
2: Sore.
4: Perkenalkan nama saya Andi Andini Yundira yang biasanya disebut Ino.
2: Ino.
4: Kali ini saya menjadi Miss Tourism 2026.
2: Oh, okay. Berarti sudah resmi disebut Miss
4: resmi
2: Tourism 2026.
4: Untuk mewakili Sulawesi Selatan.
2: Wow. Tepuk tangan dulu dong.
3: Kemarin itu eventnya kapan Kak?
4: Ini langsung dari nasional.
3: Langsung dari nasional ya?
4: Langsung dari nasional.
3: Oh, dan beberapa hari itu hari?
4: Belum ada karantina.
3: Oh,
4: ini langsung
3: karantina.
4: Ke pusat.
3: Langsung ditunjuk gitu Kak ya?
2: Langsung ke pusat. Begitu.
3: Iya. Siapa tahu kan ada karantina kan kita masih kosong nih, enggak tahu juga.
2: Oke. Nah, Inung sekarang lagi sibuk apa aja?
4: Setelah vakum dari pageant terakhir Putri Indonesia, akhirnya memberanikan diri lagi kembali menjadi Miss Tourism ini. Kegiatan sehari-hari itu masih kuliah karena ini sudah semester akhir ya. Ya, dulu saya dihukum pindah ke manajemen. Makanya agak shock ya,
3: Jadi
4: seperti itu kegiatan saya tiap hari.
3: Tiap hari ya.
4: Cuma kuliah, jualan. Itu aja.
2: Oh, jualan apa ini?
4: Parview.
3: Oh, bisa masuk lagi.
2: Inilah kalau memang anak-anak muda yang kegiatannya tuh positif semua
3: positive
2: tuh jadinya
3: vibes,
2: banyak
3: betul.
2: Kuliah juga jalan-jalan
3: semuanya.
2: Iya. Sekarang jadi Miss Tourism Miss, 2026
4: yes, lagi.
2: Iya. Oh, berarti kemarin tuh Inung sempat vakum dan berarti ini bukan pageant pertamanya Inung
4: kan? Pageant pertama saya dari 2019.
2: 2019.
3: Umur berapa tuh Kak? 2019.
4: Umur 17.
3: 17. Tahun. Wah. Gokil sih. 2017 ya.
2: Umur 17 tuh udah banyak sekali pengalamannya
3: betul.
2: Gitu.
3: Betul.
4: Lumayan. Kan. Soalnya pressure dari orang tua.
3: Saya tahu bapaknya itu siapa.
2: Bapak saya ya.
3: Okay.
2: Pressure dari orang tua. Kalau misalnya Inung punya unek-unek di hati waktunya Mi.
3: Waktunya Mi.
4: Tidak dong.
3: Kira-kira ada hal tidak ini bapaknya.
4: Hal-hal positif.
2: Oh, betul sih.
4: Hal yang baik.
2: Tapi maksudnya Inung tuh masuk di dunia pageant tuh emang dari kemauan sendiri kah gitu atau gimana?
4: Keinginan memang dari kemauan sendiri karena saya dulunya tomboy.
3: Oh, oke. Okay.
4: Iya,
3: manjat
4: jadi,
3: pohon.
4: Iya.
3: Kemauan
4: saya layang.
2: Masa?
4: Iya, tapi berubah karena saya masuk di SMK Kecantikan.
3: Oh, okay.
4: Terus saya memulai pageant itu 2019, coba-coba. Ternyata emang jiwa kompetisinya itu sangat kuat. Jadi keseringan coba, wah enak.
3: Oke, berarti udah hilang nih Kak, ketomboyannya? Atau masih
4: kayaknya
3: ada?
4: Hilang. Masih ada tapi sedikit.
3: Oke.
2: Kalau ini kita ngobrolin soal Miss Tourism 2026 tuh, Inung itu tuh gimana sih prosesnya kok bisa gitu? Tiba-tiba Inung jadi Miss Tourism gitu tahun ini.
4: Pertama itu karena dari manajer saya, Marcel Payung dan temannya teman saya itu namanya Kak Lani. Dia itu ngelihat kemampuan saya mungkin daripada saya nganggur 2 tahun nggak turun nggak ngapa-ngapain. Dia ngirimin formulir suruh isi. Jadi saya isi, ternyata saya terpilih. Jadi seperti itu. Persiapannya cuma enggak sampai 1 bulan. Ini. Makanya ngejar.
2: Wah,
4: ngejar banget. Ngejar deadline. Iya, photoshoot, kembali catwalk sama Kak Jackso modeling maker.
3: Harusnya ada juga beliau.
4: Beliau lah ya, talent. Ini emang deadline-nya dekat. Karena saya akan berangkat di tanggal 14 Mei.
3: Minggu depan?
2: Enggak dong.
4: Kamis ini. Kamis ini.
2: Ini sudah termasuk
4: kelas ini.
2: Wah, itu gimana dengan kedarderonan ini gitu?
4: Sangat darderdor. Iya, Kak. Makanya lagi kayak visit atau apapun itu lagi dikerja secara deadline. Iya, harus pressure-nya lebih kuat lagi juga. Iya.
3: Berarti lagi sibuk-sibuknya banget nih.
4: Sibuk lumayan.
3: Berarti fisik segala macam
4: lumayan,
3: harus disiapkan
4: ya. Iya, apalagi kan saya sudah kaku untuk talent menari. Untung Kak Jackso ini sangat-sangat luar biasa ya. Iya.
3: Luntur mengajari kamu.
4: Luntur, Beb. Jadi aduh, keluar.
2: Iya.
3: Oke.
2: Berarti ya, sekarang itu kalau kemarin itu memang ngisi formulir dan ternyata kamu terpilih. Nah, setelah itu nanti baru berangkat.
4: Berangkatnya harusnya karantinanya tuh tanggal 16, tapi preparing saya dari tanggal 14 ke Jakarta.
2: Nah, berarti di situ nanti ketemu sama Miss Tourism dari berbagai provinsi juga,
4: betul
2: gitu
4: sekali.
2: Ya.
3: Dan nanti di sana prosesnya berapa lama, Kak, untuk kayak
4: kayaknya di
3: karantinanya segala macam?
4: Satu minggu deh, Kak.
3: Satu minggu.
4: Iya,
3: ya?
4: Satu minggu. Karena ada malam bakat, ke visit media juga. Iya, banyak, Kak, kegiatannya di
3: lainnya.
4: Iya, lumayan.
3: Ya?
4: Tiap hari make up.
3: Tiap hari make up. lumayan.
2: Nah,
3: juga
2: itu
3: sih.
2: Terus gimana Inong first reaction-nya kamu waktu ternyata aku yang
3: kepilih.
2: Terpilih.
4: Padahal kan isinya cuma ngiseng ya.
2: Iya.
4: Terus aku bilang, "Duh, terpilih lagi gimana ya? Belum izin kaya itu."
3: Iya,
4: ayahku tidak tahu, bunda tidak tahu. Aku isinya tuh cuma kayak aduh gabut isi deh. Ternyata kepilih, ya sudah.
3: Nah, reaksi bapak engkau apa, Kak?
4: Awalnya kayak ya udah maju. Mau ngapain lain?
3: Iya, betul. Support aja ya.
4: Iya, support. Yes. Dia selalu support kok. Support,
2: luar biasa, keren banget ya.
3: Coba kita terhubung sama Pak Dirsan deh.
2: Jangan dong. Kenapa masih terhubung? Beliau langsung datang ke sini.
3: Iya, makanya.
4: Tapi dia datang.
2: Jangan,
4: tidak usah.
2: Nah, Inong, kalau mungkin bisa kita throwback sedikit gitu ya. Selama mungkin kamu walaupun sempat vakum 2 tahun ya.
4: Saya selalu vakum, Kak. Tiap pageant tuh vakum lagi, masuk lagi, terjun lagi gitu.
2: Karena mungkin memang masih ada kesibukan kuliah juga kali ya.
4: Enggak juga sih, Kak. Sebenarnya tuh pageant orang yang manggil, baru saya mau. Iya, bukan. Sebenarnya tuh kalau pageant kemauan diri sendiri tuh udah enggak ada.
2: Kenapa?
4: Karena takut itunya lagi, public speaking harus diasah, catwalk-nya, talent-nya. Kita harus persiapan yang mateng, nggak mau bikin malu-malu kan?
2: Iya, betul.
3: Siapa lagi nama bawa nama ini kan?
4: Apalagi udah 2 kali nasional lagi ini.
2: Keren.
3: Saya belajar deh. Belajar jadi PA-nya.
2: Oke. Nah, kalau kita throwback sedikit nih, Inong, gimana sih mungkin dulu awal perjalanannya kamu tuh bisa masuk ke dunia pageant sampai sekarang udah 2 kali ke nasional?
4: Iya, 2 kali ke nasional, Kak. Awalnya tuh dari Icon Ibex itu saya juara 2. Itu pertama kali turun langsung juara 2, makanya kayak memang harus turun deh.
2: Iya. Kayaknya ada bakatnya di sini.
4: Ada bakatnya
2: nih, gitu ya.
4: Jadi kayaknya enggak vakum itu. Setahun yang ke depan lagi saya ikut putri remajanya. Putri remaja saya di situ enggak dapat menang ya, tapi saya tetap ke Jakarta, enggak tahu kenapa karena saya juara 5. Iya, jadi tapi saya mewakili Sulawesi Selatan ke Indonesia's Girl-nya. Jadi putri remaja tuh dia terbagi, Kak, ada putri batik, ada putri remaja, putri anak, dan itu yang saya ikuti Indonesia's Girl.
2: Nah, dari masih situ mulai
4: ke putri Indonesia. Putri Indonesia tuh bunda yang ngisi. Bangun tidur langsung diketok, "Hei, kamu masuk Putri Indonesia ya?" "Hah? kaget. Ajang besar loh ini, Putri Indonesia.
3: Dorong.
4: Betul. Iya, ajang besar banget kan menurut saya. Jadi di situ mulai catwalk, public speaking, kelas-kelas publik lagi. Ya sudah, pressure-nya emang dari bunda kalau Putri Indonesia kemarin.
2: Oh, oke.
4: Okay. Alhamdulillahnya harusnya saya kan ke pusat juga, yeah, tapi kalah voting.
2: Jadi ya, memang ada berbagai macam cara gitu ya. Ada votingnya,
4: saya
2: ada
4: ke ini, favoritnya kemarin. Harusnya ke Sulawesi 2 tapi bukan rezeki, jadi ya sudah. Makanya saya vakum. Sebenarnya tuh agak kena mental, jadi makanya saya vakum 2 tahun lagi.
2: Keren-keren. Tapi Inong tuh memang untuk public speaking gitu, ya, kan. Itu belajarnya sama siapa? Itu sendiri kah atau emang ikut banyak enggak, kelas gitu ya?
4: Udah banyak kelas karena sebenarnya tuh berbicara di depan umum ini sebenarnya hal yang bukan lumrah bagi saya ya. Okay. Jadi kayak harus diasah sama speaker-speaker yang lain.
3: Okay. Nanti belajar sama saya saja ya.
4: Baik.
3: Aduh, saya takut, maaf ya Pak ya.
2: Oke,
3: sebentar kita lebih lanjut lagi untuk ngebahas.
2: Sambil buat teman Pro 2 juga kalau misalnya mau nanya-nanya sama Inong. Betul. Ya, soal nanti mungkin persiapannya di Miss Tourism atau mungkin ada yang mau nanya-nanya soal pengalaman sebelumnya juga boleh ya teman Pro 2 ke WhatsApp aja di 0811 410 968,
3: dan juga bisa lewat Instagram kita dari _ Pro Makassar. Kita juga live di YouTube.
2: Betul.
3: Pro 2
2: boleh tentunya. Langsung komen ya, langsung di, komen di bawah. Kolom komentar. Betul. Sama boleh juga di RRI Digital, jangan lupa download.
3: Yes.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Dan kita masih bersama Kak Inong juga nih. Bener. Untuk hari ini. Yang saya tidak mau balik kanan terus, saya takut terpukau.
0: Iya, anu no kau, namanya lo kok bapaknya nanti.
1: Bapaknya tahu sih. Nah, Kak Inong, kita kan kita tadi bilang dari 2017 masuk Meki.
0: 2019.
1: Saya ingat umur 7 ya. Saya ingat 17. Sorry, maafkan saya. Ya beda itulah ya. Tapi kenapa awalnya Moki masuk duta begitu Kak?
2: Pageant. Saya enggak pernah pageant turun gitu. Duta Kak. Saya pageant. Pageant, ya. Pageantnya itu ke Miss, ke Putri.
1: Pageant apa sih?
2: Pageant itu dia kayak pecinta-pecinta yang suka modeling.
1: Oh oke.
2: Iya, jadi disebutnya pageant lovers.
1: Awalnya Kakak masuk pageant karena apa?
2: Disuruh? Karena itu tadi, disuruh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, makanya pas menang langsung juara 2, kepedean.
1: Sampai sekarang.
2: Iya,
1: pede. Tapi ini turun gunung lagi nih.
2: Turun gunung lagi.
1: Untuk bawa iya, provinsi. Kak.
2: Betul. Yes.
0: Tapi itu, Inong kan orang-orang mungkin dia kerennya tau Inong gitu ya. Pernah pergi nasional, 2 kali lagi mungkin sama ini. Nah.
2: Iya,
0: tapi kira-kira apa kesulitan dibalik mungkin pernah jadi finalis Putri Indonesia, sekarang sudah jadi Miss Turisme lagi dan nanti bakalan berangkat ke nasional lagi ya, ya dengan semua pokoknya pengalamannya Inong di dunia pageant tuh kira-kira apa hal yang mungkin sulit bagi Inong tapi orang-orang tuh tidak tahu gitu cuman ngelihat hasilnya aja.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Belajar public speaking itu susah sekali sebenarnya Kak. Jujur kan? Iya. Karena saya itu selalu mati lampu. Kayak kalau ditanya apa, saya langsung kayak diam dulu. Saya cari dulu jawabannya. Sekarang sudah lumayan nih. Karena beradaptasinya itu sudah cukup lama.
0: Iya, betul.
2: Iya, itu yang saya kesulitannya di situ. Di dar-darunnya juga di public speaking. Selalu dikasih masuk sama bunda kelas public speaking. Selalu dikirimkan flyer, mau masuk tidak, tidak. Ya sudah, saya upgrade terus diriku. Ya sudah.
1: Okay. Mungkin karena jam terbang juga ya.
2: Iya lumayan
1: saat ini.
2: Iya Kak. Dulu tuh kalau ditanya kayak tunggu dulu berpikir.
1: Mati lampu.
2: Mati lampu toh Kak. Karena kalau ditanya langsung diam dulu diam baru dulu. Langsung nyambung. Itu pun nyambungnya kadang enggak nyambung. Iya.
1: Yang penting mikir aja dulu bilang apa.
2: Itu yang kejelekanku dulu.
1: Iya. Kan sudah belajari.
2: Iya, sekarang mencerna dulu baru menjawab.
1: Tapi tetap mati lampu enggak?
2: Enggak. Bisa sama pede Kak.
0: Berarti memang public speaking itu di dunia pageant tuh penting banget.
2: Penting banget Kak, soalnya kita kan nggak butuh cantik di sana. Ya, karena kita harus mendeskripsikan apa yang kita mau tonjolkan dari diri sendiri, visi misinya apa. Iya, jangan cuma modal cantik.
1: Iya, karena yang cantik itu cuma relatif.
2: Iya, karena semua perempuan cantik.
0: Jadi memang artinya kalau misalnya mau dikasih tahu hal yang menurutnya Inong sulit adalah komunikasi, public speaking.
2: Sama kayak tol juga kayaknya deh. Karena biasanya beradaptasi dari 7 cm ke 15 cm tuh lumayan Kak, 15 atau 17 cm.
1: Wah, bagaimana tingginya itu 7 cm?
2: Kayak balok-balok di bawah kaki. Enggak
0: tahu. Tunggu,
1: 7 cm itu bagaimana tingginya?
2: 7-nya sini aja saja.
1: 15.
2: Segini saja. 15 kan 2 kali lipatnya.
0: Saya saja kemarin pakai 7 cm itu kaki seperti panas.
1: Tapi enggak luka-luka itu kalau dipakai.
2: Awalnya tuh selalu, apalagi keseimbangan saya kan gak terlalu bagus. Jadi kadang tuh kayak keselepet, jatuh.
0: Dan itu sudah pernah
2: jalan sama Inong? Sudah pernah pas pertama kali SAS seremoni pas Putri Indonesia. Sulsel kemarin. Malunya luar biasa tapi tetap opening number.
1: Oh pernah?
2: Iya. Lagi live streaming, tiba-tiba langsung jatuh. Ya udah. Tetap opening number.
1: Karena profesional.
2: Iya, kadang tuh malu tapi ya udah. Jatuh aja.
0: Tapi katanya keren. Orang bilang kalau jatuh nih berarti nanti mami lagi tambah melejit.
1: Iya, gitu tambah kan. Jago nanti katanya.
0: Katanya sih begitu.
2: Katanya begitu ya.
1: Karena biasanya
2: tapi mentalnya juga kayak teruji.
1: Tapi iya, mentalnya kan supaya lebih kuat lagi. Karena katanya emang orang-orang dulu begitu. Kalau naik motor, naik sepeda, jatuh.
0: Besok coba lagi.
1: Iya, coba lagi.
0: Oke. Nah, Inong kalau kita ngobrolin soal pageant kan.
2: Ya,
0: kalau kita tuh ngelihat biasanya anak-anak Gen Z tuh sekarang ada yang introvert gitu, insecure-nya juga banyak. Kalau kamu sendiri pernah enggak mungkin ngerasa insecure mungkin selama kamu ngikutin berbagai kompetisi gitu, Inong?
2: Bukan karena itunya ya. Awalnya tuh saya gara-gara insecure karena dibully pas SD.
1: Hah?
2: Iya, makanya dari itu sekarang kalau makanya kayak puji Ale sekarang. Oh. Kalau orang Makassar bilang puji Ale karena sudah bisa Mito Kak, kayak bisa Mi saya tunjukkan ternyata saya bisa turun di pageant, bisa mengeksplor diri saya. Jadi insecure-nya bukan pada saat di pageant-nya. Sebelum ke pageant itu ini pageant menambah apa namanya? Confident.
1: Okay. Iya. Kak, maafin saya potong. Iya. Mahkotanya nanti tambah menjatuh. Supaya cantik dilihatnya.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Malamin
0: mahkotanya jatuh.
1: Jangan karena susah didapatkan.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, nanti kita perbaikin sebentar lah ya.
1: Iya, yes, betul. Okay. Tapi ini kayaknya
0: Ya.
1: Berat
0: jangan
1: juga
0: sampai
1: ya.
0: Saya ini
1: Omakainya.
0: Saya mau mencobanya. Oh.
2: Tidak kak, sebenarnya enggak pakai crown jig.
0: Oh,
2: tapi sudah kan foto shoot.
1: Oh, masih fresh ini, coy.
0: Bener-bener ini nih padat banget.
2: Effort kak.
0: Keren. Tapi itu yang soal bully-bully itu emang parah ya. Sekarang tuh
2: lumayan
0: banyak juga.
2: Kena mental saya itu sebenarnya. Tapi iya, tapi gimana ya? Iya SD. Makanya tuh kenapa bisa dibully pas SD ya? Tapi pas SMP lumayan bisa upgrade, bisa bersosialisasi sama orang. SMA lagi itu turun pageant.
1: Tapi SD itu parah sih karena masih kecil tapi udah.
2: Saya enggak heran kenapa bisa dibully pas SD.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu ini harus di ini ya, diingat sama orang.
2: Jangan sampai pembulian. Nah. Makanya saya angkat kemarin advokasi pas Putri Indonesia itu stop bullying.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya. Tapi karena saya turun Miss Tourism, saya gak bisa bawa bullying lagi.
1: Iya, betul juga. Nah,
0: itu harus benar-benar di ini sih. Maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang kayak gini. Karena betul. Itu betul-betul bikin orang kena mental.
1: Betul, dan ada yang titik di mana orangnya juga jadinya sedih. Dan yang kayak bisa nyawanya juga terini.
2: Benar. Ya, kan? Karena belum tentu orang bisa confident lagi gara-gara dibully.
1: Iya, dan ini kita appreciate juga karena dia bisa bangkit dari bully itu. Dia bisa membuktikan bahwa saya tidak seburuk yang kamu bilang.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: Betul.
0: Sebenarnya yang menilai buruk itu mereka tadi sendiri.
2: Saya gak heran Kak, karena ini SD kan. Apa yang mau diburukin?
0: Oh, iya, betul.
1: Kita SD kayak buruk banget sih, Kak, sumpah. Kenapa dia buruk ya?
2: Kan SD kan nggak ada main-main aja kan.
1: Iya, nggak ada.
0: Tiba-tiba kita masih berpikir aduh malas tak belajar mau jadi terus
2: betul.
1: Berarti kencang juga ya skornya kemarin ya di SD.
2: Enggak jika
1: kita harus bahas nih tuh orang-orang
0: ya,
1: nanti kita over wasya
0: karena Inong juga sudah moving on,
1: juga
2: dia juga nama juga pembelajaran hidup
1: betul.
0: Saya nggak terima sih. Oke. Nah, Inong, ini kan kemarin walaupun memang disuruh ya sama ada tadi Kak
2: Marcel dan Kak Lani.
0: Nah, itu tapi maksudnya emang adakah ketertarikan dari Inong sendiri dengan tourism gitu loh?
2: Karena ini kali pertama saya mengangkat tourism untuk pesona. Saya punya advokasi untuk sekarang pesona Andini sadar pariwisata. Tourism itu kan terbagi ada bukan cuma destinasi. Kita bisa mengangkat UMKM, kita bisa menyuarakan suara perempuan untuk membangun budaya-budaya Sulawesi Selatan gitu.
0: Oke, berarti tourism tuh bukan cuma tentang tempat wisata
2: bukan,
0: gitu ya.
2: Bukan, Kak. UMKM di Indonesia dan di Sulawesi Selatan juga ini harus diangkat kan pariwisatanya, destinasinya, UMKM-nya gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kira-kira ada mungkin yang nanti bakalan kamu siapin untuk di Jakarta nanti soal ini tourism
2: video
0: ini?
2: Profilnya mau ke Rotterdam, Pantai Losari, karena deadline kan ini nggak bisa jauh-jauh, cukup yang daerah sini aja.
1: Jadi untuk hari ini semua tuh dijalankan?
2: Iya kak.
1: Oke.
2: Karena kan Kamis saya mau pergi.
0: Hari Kamis banget ya.
1: 3 hari mami.
0: Wah. Kalian nggak mungkin lagi bilang baru besok lusa baru mau dikerja.
2: Bisa kak. Iya. Okay. Jadi mumpung saya make up, mumpung satu saya bisa capek, ya langsung satu kali capek dikejar.
0: Tapi kenapa kamu milih Benteng Rotterdam sama Pantai Losari? Mungkin selain waktunya deadline. Ya,
2: karena kan ikoniknya Sulawesi Selatan kan bukan hanya Toraja.
1: Betul.
2: Pantai Losari juga kan menjadi destinasi utama warga-warga yang berkunjung di Sulawesi Selatan ini. Kalau Rotterdam kan memang persejarahan ya di sana. Iya.
1: Namanya kan perlian pertama itu ujung pandang. Oh, nah, iya, itu ujung pandang pada saat itu.
2: Oh. Oh, okay.
0: Nanti kamu temani ya.
1: Nanti saya temani beliau.
0: Oke. Nah, terus juga nih Enong, ada yang mungkin di dunia pageant tuh stereotype kalau misalnya di dunia pageant tuh harus harus cantik, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kira-kira ada nggak sih yang menurut kamu tuh anda tuh enci begitu, karena yang kita butuhkan adalah ini.
2: Iya, coba betul kak, gak? Karena kan nggak semua harus cantik. Mm-mm. Karena kan semua perempuan cantik. Mm. Yang itu lagi, kembali lagi brain, beauty, behavior. Mm-mm. Jadi kita harus punya 3B itu.
0: Oh, beauty,
2: behavior sama brave.
0: Brave, iya. Oh, brave, brain.
2: Oh, sekarang 4B.
0: Okay.
1: Jangan suruh saya translate ya.
0: Tapi memang menurutku behavior tuh paling yang salah satu yang penting
2: attitude
0: juga.
2: Betul,
0: attitude.
2: Iya, betul. Ya, betul. Karena kita kan mendeskripsikan diri sendiri untuk masuk di dunia pageant ini.
1: Oke. Okay. Tapi kak, kalau saya nanya, ini kan sudah banyak kita pageant-pageant kita sudah apa jalanin.
2: Iya,
1: itu kan pasti namanya kayak berat banget ya. Nah, untuk bisa yang kayak lebih santai kalau ketemu orang, apalagi kan orang pasti punya
2: ekspektasi. Saya tetap jadi
1: tinggi.
2: Diri sendiri kak. Saya nggak dengar orang. Yang jujur saya kalau hidup saya jujur apa yang mau saya post, apa yang mau saya lakukan, saya nggak pikir orang lain. Untuk sekarang karena mungkin karena saya sudah dibully, jadi kayak saya nggak mau peduli orang lain, orang mau bilang apa.
1: Iya, karena kan apalagi sudah besar gitu.
2: Iya.
0: Asal di
2: saya nggak pernah pikir.
1: Iya sih, bagus bagus juga.
0: Selama masih
2: tidak mengganggu kak. Iya. Yang penting nggak diteror.
0: Nah
2: itu saja. Iya kak.
0: Nah Indong, tapi pernah nggak sih mungkin selain di SD gitu, selama kamu udah mengikuti pageant gitu, karena mungkin ya pasti ada orang yang ngerasa
2: banyak
0: bahwa, iya pro dan
2: apalagi
0: kontra,
2: kan saya selalu live streaming di TikTok.
0: Oh gitu. Oh, okay.
2: Iya.
1: Apa live streaming TikTok?
0: Carilah.
2: Biasa kan saya get ready kan. Biasanya kan dapat lagi dari-darinya disuruh pakai behel lah, disuruh pakai inilah, disuruh pakai itulah. Kadang saya pikir ya urusan kalian masing-masing saja.
0: Nah itu terus gimana sih dari Inong sendiri gitu ya kan, yang memang terjun di dunia yang melibatkan banyak
2: orang
0: gitu ya, publik juga public. Pasti banyak yang kenal sama Inong. Gimana caranya kamu tuh biar bisa terus menjaga mental health-nya kamu gitu?
2: Jujur kak, saya kalau mental health sekarang itulah, kembali lagi saya nggak pernah pikir orang lain. Yang penting saya happy. Saya bisa bawa deskripsikan diri saya, advokasi saya. Saya enggak pernah bikin ekspektasi orang tinggi untuk saya.
0: Okay.
2: Ya, seperti itu. Apa adanya, makanya saya live apa adanya juga. Saya mau ngapain kah, saya mau make up kah, saya mau lagi ketawa-ketawa kah, menyanyi sama temanku, ya sudah. Saya enggak bisa jaga image.
1: Iya, oh, saya enggak bisa jaga image.
0: Jadi yourself.
2: Jadi orang enggak bakalan kayak perasaan dia ini deh, kenapa kayak begini, kenapa begitu ya. Kadang sesekali ada orang yang bilang begitu, kan kok putri atau bagaimana, kenapa kamu gak bisa deskripsikan seperti apa putri. Ya saya gak mau bikin kamu bikin ekspektasi tinggi untuk saya. Seperti itu.
0: Benar-benar. Jadi semakin orang low expectation, tapi ketika kamu bisa
2: ada di posisi
0: yang,
2: itu ya.
0: Jadi mereka juga
2: kamu
0: wow,
2: aja yang
0: wow,
2: gitu.
0: Iya betul. Karena memang biasanya orang itu kalau kita kenal di social media
2: beda lagi untuk personalitinya.
0: Nah, orang-orang tuh juga pasti kayak punya imajinasinya sendiri tentang orang lain gitu ya.
2: Saya enggak apa adanya saja. Saya mau posting apa kayak di second kan di mana kan saya post saja, saya enggak pikir.
1: Yang penting pede aja.
2: Ya pede.
1: Ya kan?
2: Selagi masih positif kalau di first saya posting. Kalau yang buruk-buruknya ya di second saja.
1: Bukan buruk-buruk, yang
0: itu lebih
1: santai.
0: Itu lebih ke random gitu.
1: Iya, lebih santai.
0: Randomnya Inong ya.
1: Ya, TTA-nya Inong.
2: Foto aja.
1: Iya.
0: Even dia putri Indonesia, mau dia Miss Tourism, tetap Inong juga manusia biasa ya.
1: Gensi banget ya.
0: Gensi yang masih, maksudnya ada teman-temannya juga.
2: Iya, betul.
1: Yang kayak masih pasti masih nongkrong bareng teman-temannya.
2: Duh, kalau nongkrong ya saya duta nongkrong. Semua teman saya ajak bicara ya sudah nih.
1: Wah, berarti dia mengisap semua energinya.
2: Iya, ada orang bilang fullnya baterai sosialmu enggak, beb. Saya memang yang cas di kalian.
1: Nanti kalau pulang baru
0: justru
1: habis.
0: Itu, justru itu tempat recharging-nya gitu ya.
2: Kadang tuh kalau sendiri kak, kadang habis. Saya kayak apa saya mau bikin ini ya. Ya makanya saya live.
1: Live.
2: Itu karena saya gabut.
1: jadi semua penonton menonton ngisap lagi.
2: Iya, ngisap lagi. Kalau ada orang yang komen ya baru lagi.
0: Begitu, Kak. Tapi Enong berarti memang cukup aktif di sosial media juga ya?
2: Iya, Kak. Karena saya selalu bikin konten random, jadi jedak-jeduk. Saya kan tetap jadi genset, enggak bisa jadi orang lain.
1: Betul juga sih karena generasinya juga kan.
2: Iya, Kak.
0: Tapi menurut Enong sendiri seberapa penting sih mungkin ya walaupun memang Enong tuh selalu mau jadi dirinya sendiri gitu ya. Tapi berarti kamu nge-branding bahwa lo Enong ya Enong gitu.
2: Bisa,
0: saya
2: Mini. Enggak bisa diambil dari orang lain.
0: Nah, itu. Tapi seberapa penting menurut kamu nge-branding diri kamu itu di sosial media, Enong?
2: Lumayan lama, Kak, ya karena orang biasanya kayak dar-dar juga yang bertanya kayak kenapa harus kayak kata-katanya tuh bador ya. Kenapa harus kamu gak bisa jaga image, gak bisa mendeskripsikan apa yang seperti yang ada di Instagrammu. Instagramku kan berbeda ya sama di TikTok. Ya, genset lagi-lagi ya.
0: Beda
2: sosial media, beda kepribadian. Iya, jujur sumpah. Kamu menemukan saya di TikTok beda lagi dengan di Instagram. Instagram lagi tuh di second lagi lebih beda lagi. Iya.
1: Baru di second teman dekat beda lagi.
2: Oh, tidak. Kalau sudah second aja.
1: Oh, iya. Okay.
0: Okay. Tapi artinya di Instagram tuh mungkin orang kenal Enong sebagai pemuda yang
2: pageant banget. Iya.
1: Tapi kalau di second mungkin lebih ke arah yang internalnya Enong.
2: Iya, internal memang saya di sana. Iya,
1: betul.
0: Di TikTok banget. Mungkin kalau mau ngelihat kesehariannya Enong,
2: iya, di TikTok lagi.
1: Daily-daily-nya Enong ya.
2: Kadang.
0: Oke. Nah, Enong, kita mungkin sedikit ngebicarain tentang tourism dan culture lah ya culture. Di Indonesia. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Enong, mungkin destinasi wisata di Sulawesi Selatan aja dulu ya gitu, yang menurut kamu tuh underrated tapi kayaknya ini bagus nih buat nanti Enong perkenalkan juga gitu di secara mungkin provinsi gitu ya.
2: Kadang sekarang itu orang ke Ramang-Ramang ya. Ramang-Ramang itu kan underrated banget. Yang enggak sama kayak Toraja atau Bira, orang tidak terlalu ekspor di sana. Padahal di sana tebing-tebingnya lumayan loh untuk fits, untuk sungainya bisa kita angkat. Ya dari situ saya juga sebenarnya saya mau ke sana juga, Kak, tapi waktunya lagi deadline-nya tidak bisa.
0: Betul.
2: Saya sebenarnya mau angkat ke Toraja, Kak, atau ke Pantai Bira atau ke Samalona yang lagi viral sekarang, orang pakai boot itu loh. Foto-foto dari pakai drone. Dengan pasir putihnya juga. Seperti itu, Kak.
0: Nah, itu kan Ramang-Ramang juga salah satu wisata alam kars yang terpanjang juga ya.
2: Iya, terpanjang. Kita pakai perahu kan untuk menjelajahi bukit-bukit di situ.
0: Oke, berarti Ramang-Ramang nih jadi salah satu destinasi pilihan Enong ya.
2: Iya, karena memang sana adem.
1: Adem. Iya, benar. Apalagi kalau sama teman-teman juga kan kita pergi ke sana.
2: Iya, kan satu kapal sama teman.
0: Iya, betul. Iya. Kalau sendiri, aduh, kelihatan banget jomblonya, Pak.
1: Iya, betul. Sama yang bawa kita ke sana.
0: Oke. Nah, Enong, ya, kalau misalnya kamu nih nanti berhasil gitu ya, kan, mungkin kira-kira, atau kita ini dulu deh, berangan-angan dulu, kalau misalnya nanti Enong jadi ambasador satu daerah wisata di Indonesia gitu, kira-kira kamu nih bakalan milih daerah mana nih, Enong, dan kenapa?
2: Boleh diulangi, Kak, lagi.
0: Kalau misalnya kamu nih terpilih ya kan jadi ambasador salah satu wisata yang ada di Indonesia gitu, wilayah mungkin Sulawesi Selatan atau apapun itu. Nah, kalau kamu sendiri, Enong, pengen nyobain jadi brand ambasadornya dari wilayah apa tuh di Indonesia?
2: Saya tuh biasanya mau banget ke mana lagi tuh, yang kayak Maldives, yang di Bali itu, yang apa ya namanya, Nusa Penida.
0: Oh, nah kebetulan saya belum pernah kesana.
2: Iya.
1: Harusnya Isan tadi ini.
0: Yang tadi udah ke Bali.
1: Iya, ya,
2: betul. Oke. Saya mau banget di sana, soalnya kan pantainya tenang banget kayaknya. Destinasinya enak banget untuk diangkat. Seperti itu.
1: Tapi kalau nanti selesai dari sini kan bisa jalan-jalan ke sana.
2: Jangan dulu ya, Kak.
0: Oh iya, kan
2: saya mau sempro.
0: Iya, kan ada ini.
2: Jangan.
0: Target
1: saya tahu
2: kita hidup punya target.
1: Oh betul, iya.
0: Harus ini balance.
1: Harus balance. Iya, harus balance.
0: Work life balance.
1: Iya.
2: Sudah dari hukum pindah ke manajemen ya, harus diselesain dulu yang ini.
0: Iya, betul.
1: Kenapa pindah?
2: Pindah haluan.
1: Iya.
2: Karena ternyata lebih jiwanya lebih berdagang ya.
1: Oh, betul.
2: Karena kesalahan terus dari usaha satu ya udah manajemen aja. Iya, mumpung saya dihukum masih 4 semester.
1: Gak ada salahnya untuk pindah.
2: Gak ada salahnya untuk pindah.
1: Betul juga sih. Apalagi mungkin jiwa-jiwa bisnisnya ada, iya, gitu kan.
2: Karena memang dari sananya emang suka menjual. Jadi ini parfum udah 1 tahun lebih yang saya jalankan, yang sudah saya di parfum dulu ini. Fokusnya iya, Kak.
0: Oke. Mudah-mudahan sukses ya Inong ya. Amin. Di parfum.
2: Kakak juga berdua. Amin. Sukses karirnya.
0: Amin. Dan semoga cepat wisuda.
1: Wisuda. Tahun ini ya. Usahakan tahun ini loh ya.
0: Saya takutnya kamu seperti teman saya adalah inisialnya.
2: Jangan begitu. Itu kan saya juga deadline kan 2 tahun. Satu tahun, Pak.
0: Itu
2: satu
0: masih
2: tahun.
0: Lama itu.
1: Itu masih lama. Oke, lanjut.
0: Ada temanku huruf F inisialnya. Itu harus cepat-cepat.
1: Tahun ini terakhir lah ya.
0: Inong, by the way, kamu kan sebagai anak Gen Z nih gitu kan. Kira-kira menurut kamu nanti ketika kamu mungkin melangkah ke nasional dan mudah-mudahan insya Allah bawa juara lagi. Ya.
2: Jangan bikin pressure.
0: Ini kita kan perkataan adalah doa.
2: Baik, ini deadline cuma 1 minggu.
0: Gak apa-apa, percayakan nama Inong aja
2: gitu ya. Saya usahakan yang terbaik.
0: Amin. Nah nanti gimana sih mungkin visi-misi kamu nih Inong untuk terus memperkenalkan tentang turisme gitu.
2: Maka dari itu saya membuat advokasi Andini Sadar Pariwisata. Karena saya ingin mengembangkan hal tersebut. Apalagi saya belum prepare. Well, kapan tahu saya kalau memang terpilih, pressure-nya. Semoga saya bisa kembangkan advokasi itu, Kak.
0: Dan itu kira-kira mungkin kamu akan mempromosikan seperti apa tuh Inong?
2: Buat turism itu seperti apa? Tidak hanya destinasi kan yang seperti saya bilang, UMKM ibu-ibu juga ini. Kita butuh banget mengangkat lewat pariwisata-pariwisata, berkolaborasi atau bikin program yang memang UMKM yang kita bikin itu bagus, tidak hanya brand dari luar.
0: Siapa tahu mau bikin tiba-tiba mungkin acara UMKM di Ramang-Ramang gitu ya.
2: Di Makassar saja, di Makassar saja kayaknya kalau kita bikin
1: pelan.
2: Tapi kayaknya nanti tidak datang orang di Ramang-Ramang, jauh sekali.
1: Tapi kan bilang bisa tuh niatnya orang.
0: Tapi ini mungkin effort lagi orang itu, Kak. Ini Inong tuh memang berbenturan dengan wisudanya gitu. Kayaknya kalau sudah selesai wisuda itu
1: kayaknya bisa kemana-mana.
2: Plong, malah lanjut S2.
0: Oh iya, betul. Keren banget ya.
2: Saka harus S2 lagi.
1: Betul, akademik itu sangat penting memang.
0: Kayaknya Inong nih ini ya, gak bisa diam anaknya. Gak
2: bisa kak, harus ada target tiap tahun.
1: Habis kita kayaknya energinya memang kalau diam deh.
0: Kayak iya dia.
1: Iya, jadi harus berkarya.
0: Energinya
2: habis. Harus bikin gebrakan.
1: Jadi makanya harus setiap tahun ada target. Tahun ini berarti targetnya kok bisa wisuda.
2: Harus wisuda.
1: Harus wisuda.
2: Saya harus.
0: Bukan kalau bisa,
2: bukan
0: harus.
2: Bisa, nah harus.
1: Iya, makanya harus. Iya.
2: Saya tidak bilang kalau bisa, saya harus.
1: Harus, iya. Berarti emang kita harus balance.
2: Iya, karena awal tahun-tahun depan saya harus bikin revisi lagi resolusiku.
1: Oh iya.
0: Oke, tadi dicoret nih, tadi sudah selesai dan gitu. Oke, nah Inong, ini mungkin sambil ada yang dengerin nonton gitu ya kan. Kira-kira dari kamu sendiri nih yang mungkin sudah di dunia pageant tuh udah lama lah ya.
2: Lumayan.
0: Kira-kira apa sih mungkin menurut kamu hal yang terpenting yang harus gitu dimiliki sama anak-anak sekarang, Gen Z sekarang gitu, untuk mungkin kedepannya nanti menjadi pemuda yang pasti mau mewakili wilayahnya,
2: kabupatennya.
0: Nah itu dia, apa sih yang mungkin mereka harus miliki gitu?
2: Pertama tuh harus etika banget ya kak. Kalian itu harus tetap humble. Kalian pegang crown, tidak pegang crown, harus sapa kiri kanannya kalian. Itu yang paling utama kak. Karena kadang saya bertemu dengan model yang arogan. Biasanya tuh pakai, dia kira saya biasa kan, biasanya seperti biasanya saya kan kak. Orang tidak tahu Instagram saya, Instagramnya saya saja yang orang tahu. Biasanya tuh personality orang ya attitude-nya kurang menurut saya. Menurut saya kan semuanya kalian bisa humble. Ya kak, etika pertama. Yang kedua itu beauty itu kan kita punya standar masing-masing. Kalau kamu tan ataupun putih itu kan dari beauty-nya kalian masing-masing aja, standarnya kalian. Jangan pernah insecure. Jangan pernah bilang kalian tanning kalian mau pakai krim yang tidak bagus. Ya lebih baik kalian sayangin tanning kalian. Bener. Karena memang di pageant itu butuh banget yang tanning harusnya sebenarnya. Iya kak.
0: Jadi permasalahan warna kulit yang sama itu kayaknya sudah terlalu kita stuck jauh banget nih di situ. Iya, dulu yang ngebahasnya
2: orang
0: ya.
2: Tuh biasanya standarnya putih bening. Iya, sebenarnya itu yang tanning itu paling dibutuhin sebenarnya. Okay. Kalian harus secure dengan dirinya kalian, jangan insecure. Seperti itu. Ya, jangan lupa juga baca-baca buku ya, Kak. Karena kalau ditanya jangan mati lampu seperti saya.
0: Dia inong yang dulu.
2: Iya, makanya itu saya selalu baca sekarang. Saya berita update terbaru sekarang, saya lebih aware apa yang terjadi sama sekarang itu.
0: Berarti brain apa? Gitu ya.
2: Ya brain banget,
0: pengawasan gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir mungkin kalau aku nanya tips juga dia buat teman-teman Pro 2 mungkin yang mau mencoba nih Nong gitu ya, masuk ke dunia pageant tapi memang belum berani gitu untuk ikutan gitu ya.
2: Kan biasanya itu dari dorongan dari orang tua ya awalnya ya. Iya. Ya karena saya kan yang alami orang tua yang bilang daripada kamu tinggal les tidak jelas
1: mending masuk
2: dikasih
1: ini, gitu.
2: Ayahku sama bundaku tuh selalu masukin saya di ekskul kayak karena saya tomboy balik lagi ke basket, ke tenis, ya tenis itu aja dua. Karate pernah, tapi pas disuruh split saya tidak mau. Saya biasanya keluar.
0: Astaga.
2: Saya enggak mau.
0: Oke.
2: Saya enggak mau. Jadi karena bundaku sama ayahku tuh kira saya tomboy, jadi masuk ekskul yang laki banget. Ternyata pas saya masuk modeling, mereka kaget ya.
1: Ada bakat, ada bakat.
2: Kenapa ada perempuan langsung tiba-tiba perempuan langsung feminim. Jadi dari situ biasanya dari dorongan orang tua seperti itu, Kak.
0: Jadi memang sebenarnya
2: triknya itu kadang dari orang tua, Kak. Iya. Karena belum tentu kita yang mau turun, belum tentu orang tua yang ACC.
1: Iya juga sih.
2: Mending kalian beri pemahaman dulu orang tuanya, bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru kalian ajukan diri kalian ke pageant. Seperti itu.
1: Okay. Karena doa orang tua juga lebih
2: betul,
1: penting.
2: Betul, Kak, itu support, sangat penting macam. Itu. Iya.
0: Oke, oke. Ini mungkin terakhir Inong dari tadi terakhir terus dia enggak apa-apa jangan kasih ini banyak sekali mau bertanya sama Inong
1: nanti
0: gitu.
1: Nanti kita lewat DM saja.
0: Jangan. Mau ada Inong dia. Oke. Berangkat.
1: Kan tadi memang kesibukannya di sana.
0: Iya. Nah, tapi kalau Inong mungkin kamu masih di Makassar nih. Nanti berangkat ke

0: penting Inung apa
1: dapat pengalaman.
0: Do the best juga yeah, gitu ya.
2: Do the best aja, iya betul. Okay. Yang penting enggak malu-maluin Sulawesi Selatan. Nah, kita kembali preparing. Yes. Jangan setengah-setengah, kita harus tetap all sepenuh hati all in ya. Nothing tulus.
0: Oke, nothing tulus.
1: Okay, okay,
0: terakhir banget Min. Terakhir banget.
1: Last one.
0: Apa yang Inong mau sampaikan sama semua orang yang selalu support Inong dari awal sampai detik ini dan nanti mau berangkat ke Miss Tourism 2026.
2: Okay. Kalau ini saya paling special kode orang tua saya, Bapak Dirsan dan Muhammad di Wahyuni itu ya. Kode orang tua saya itu sangat-sangat emes. Pasangan saya juga kak, karena saya tidak jadi turun kalau tidak supportnya beliau ya, sama manajer saya, sama kakak Lani, kakak Jekso Modeling School itu, kak Agus yang sponsor baju, semuanya tim Putri Indonesia Sulawesi Selatan, saya sangat-sangat bangga punya keluarga pageant seperti kalian, karena tanpa kalian saya tidak bisa lagi turun. Saya tidak bisa lagi wakili Sulawesi Selatan seperti itu. Saya terima kasih untuk Pro 2 RRI yang selalu menerima saya. Karena memang saya kalau pergi nasional atau pergi turun pageant pasti Pro 2 yang sponsorship.
0: Kita juga sangat berterima kasih Inong mau main.
1: Iya. Kita butuh itu juga. Iya,
0: terima kasih banyak pokoknya buat Inong.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, pokoknya semangat. Ya Lady Flow aja Inong, mudah-mudahan.
2: Betul, Kak.
0: Iya, percaya
2: nothing
0: karena
2: tulus aja saya sekarang.
0: Pokoknya kita percaya saya sama Inong.
1: Insyaallah kita percaya
0: membawa nama harum Sulawesi Selatan.
1: Yes.
0: Ya. Semangat Inong.
2: Makasih kalau
0: mendar terdor ya, jaga kesehatan.
1: Fisik. Apalagi banyak target kedua kan.
2: 5 vitamin 1 hari.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay, pokoknya kita doain Inong dapatkan hasil yang terbaik.
1: Betul.
0: Dan nanti ya walaupun Inong cuman Lady Flow tapi saya berdoa semoga Inong bawa juara pulang.
1: Tapi yakin kan dia pasti tetap dumpa juga.
0: Iya dong. Enggak apa-apa aja. Oke, kalau gitu Inong harus pamit dulu teman Pro 2 ya.
1: Udah
0: karena dia juga masih harus ada banyak kegiatan lagi.
1: Saya juga pamit kalau gitu.
0: Jangan dong, kamu masih siap sampai jam 8. Kamu harus temani saya ya. Jadi kita semuanya pamit. Bye bye teman-teman.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Masih di sore ceria.
1: Yes, masih bareng Fauzan, Enggi tentunya, dan udah tidak bertiga lagi.
0: Iya.
1: Tadi kita berempat berdua. Sih sebenarnya.
0: Iya, sama Syahrul. Oh, iya,
1: Syahrul asli gitu ya.
0: Bukannya. Ada teman-teman Syahrul.
1: Iya, tapi dia namanya Syahrul Miftas.
0: Agak-agak saya dumba-dumba loh Pak dengarnya.
1: Tapi jujur pernah gak vote sama beliau. Oh, jadi iya. Makanya kenapa Kak senang sekali. Karena waktu ketika dulu pernah ke SD Pertiwi.
0: Oh, kamu SD Pertiwi?
1: Iya.
0: Oh, kamu apa? SD Pertiwi?
1: SD Pertiwi, dan itu hari ku tahu sekali. Karena ada fotoku sama beliau. Makanya kenapa Kak identik sama panggil
0: Kika. Oh, masih ingat ya?
1: Masih. Baru gak tau, pas dibawanya jadi dapur Kak begini. Ya, datona dulu kapan tuh Kak? Ibu-ibu tuh kayak jago, kayak wartawan yang kayak bisanya tuh nge-foto anaknya dengan keadaan sesempit itu gitu. Dan cuci tuh hari. Oh, jadi okay. Gitu.
0: Nah, okay. Ini kita mau update informasi.
1: Betul.
0: Informasi kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar nih, teman Pro 2 ya.
1: Itu dia. Jalan-jalan dulu deh kita.
0: Yes,
1: kemana-mana aja dulu nih.
0: Ini saya tidak bisa lagi baca. Ini Adiaksa. Dan juga Adiaksa. Oh, sekitaran Adiaksa Pengayoman nih, teman Pro 2. Ini masih terpantau ramai lancar.
1: Oke. Okay. Ya. Dan
0: terus juga ini. Kamu ada nggak di situ bocorannya?
1: Di sini di Perintis itu terpantau ramai lancar juga.
0: Perintis yang mana tuh Pak?
1: Perintis Kemerdekaan yang ada perempatan jalan baru Kak, pas di tengah.
0: Leimena.
1: Yes, betul. Oh. Itu jalanan baru yang mau ke Baruga. Antang. Itu jalan baru yang sebelah kanan ini kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, yang di atasnya itu perempatan, kalau ke sana terus itu ke Goa. Ke kanan itu Parantambung.
0: Iya.
1: Ke kiri Minasoupa. Ke belakangnya ini Alauddin.
0: Jadi kamu pilih lewat mana?
1: Saya pilih lewat kanan, Parantambung. Untuk, sudah.
0: Okay. Nah, ini lumayan ini sih padat sebenarnya.
1: Lumayan padat
0: ya,
1: semuanya sih rata-rata.
0: Ini kayaknya lampu merah kah di sini?
1: Yang di mana? Yang di perempatan.
0: Yang ini yang mengarah ke sini nih. Ini
1: iya, ini tuh kan lampu merah semua ini Kak di sini. Supaya dia tidak macet. Jadi ada arah untuk sana, untuk ke Goa sama ke Alauddin. Parantambung ke Minasoupa.
0: Tapi ini cukup ramai banget sih menurutku. Lumayan padat ya.
1: Mungkin yang pertama jam pulang kerja Kak.
0: Iya,
1: dan yang kedua juga kan hari Senin. Yang namanya awal-awal memasuki kerja.
0: Aktivitinya tuh padat banget.
1: Tapi
0: semuanya.
1: Harus kita tahu,
0: apa?
1: Minggu ini long weekend lagi orang bro.
0: Jumat,
1: Kamis libur. Jumat
0: WFH.
1: Sabtu Minggu.
0: Ingat.
1: Apa?
0: Jumat WFH ya, tetap work.
1: Work.
0: It's not a holiday,
1: tapi
0: bro.
1: Tapi itu fun fact, adikku tuh kutanya. Ais libur ke hari Kamis. Bilang iya, Jumat juga. Masa iya?
0: Kok
1: jadi
0: bisa?
1: Dia iya sekolahnya tuh sampai Jumat libur.
0: Itu lebih apa?
1: Hari apa nih pokoknya?
0: Idul Adha.
1: Bukan 27 Idul Adha, Bu.
0: Oh, Idul Adha 27. Ih, masuk apalah kita 27.
1: Saya sudah tahu. Nanti kita was Jover enggak sih?
0: Saya langsung kepikiran loh.
1: Udah ada loh itu.
0: Kita enggak ada bahas itu soalnya.
1: Ada. Kamu tuh masuknya sore, Bu.
0: Oh, ya udahlah, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi kita kok ke-skip itu ya?
1: Hah?
0: Biasanya kita bahas begitu ya, udahlah ya.
1: Nanti kita was Jover. Untuk Karen ini.
0: Terus
1: Karen juga lupa deh bilang ada.
0: Okay. Nah, terus juga di pintu 1 Unhas Barat, teman Pro 2 ini juga cukup ramai. Uh-huh. Tapi masih bisa berjalan ya, masih bisa jalan lah ya. Tapi bukan yang macet parah banget.
1: Betul.
0: Cuma ini kan karena memang ada lampu merah juga ya di situ, jadi harus tetap menunggu gitu.
1: Dan yang paling setia selalu ku bilang di Petarani. Depan Finis UNM itu ramai lancar. Betulan Kak, sebelah kanan bawah Kak yang di layanan darurat.
0: Pembatasan
1: itu
0: Makassar.
1: Pembatasan Makassar.
0: Perbatasan Makassar.
1: Oh iya, sebetul di bawah itu.
0: Oh.
1: Di situ tuh selalu banget rame lancar.
0: Okay.
1: Kecuali demo.
0: Ini bukannya yang mau ke Maros ya?
1: Oh, saya salah berarti.
0: Perbatasan Makassar.
1: Itu
0: apa ini? Ditutup kibela dengan 112.
1: Perbatasan. Ini antara ini yang ke bawah, coy.
0: Ini berarti
1: yang ke bawah mau kemarau.
0: Iya. Kamu nih gimana sih, Pak?
1: Sorry.
0: Itu, nah.
1: Sumpah, maafkan saya salah. Tapi lancar-lancar di sini rata-rata di sini. Nah, ini di tengah.
0: Tapi dulu waktu pernah kata masih sering-sering kamu main ke rumahnya temanku di Maros. Macet sekali di sini, nah. Serius, Kak?
1: Jo, tapi di Maros. Karena kampus tak di situ.
0: Di mana kampusku?
1: Kan rata-rata pasti teman tak rata-rata di situ kan tinggal. Arah-arah ke Sudiang dan kawan-kawan.
0: Kan aku di Unifa.
1: Iya, saya gak mau sebut tadi.
0: Tapi kok malah jadi Maros?
1: Tapi ini teman-teman mana?
0: temanku yang Maros.
1: Yang di kampus kan?
0: Iya.
1: Iya. Karena,
0: tapi kan enggak rata-rata Maros juga.
1: Tapi temanku rata-rata begitu Kak, di bagian siang, di Maros. Karena kan di Semunel. Batua kan print iya.
0: Tapi tetap jauh cuy.
1: Iya jauh. Iya. Lebih jauh nasi kalau Maros.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Jadi pernah gak ke Maros tuh di bagian sini macet sekali kayak. Dan
1: betul. Tapi jauh tuh Kak sampai sini sumpah. Nah tau Ji Pak Yani nih.
0: Naik mobil sama teman, gak naik ini, motor, jangan Semarang dong.
1: Siapa lagi namanya yang sudah menikah itu?
0: Siapa? Masita.
1: Masita. Nah, Masita.
0: Anggi.
1: Anggi. Iya. Anti. Wah, bestiku tuh.
0: Iya, kita kan pernah main game bareng.
1: Jadi tahun baru ini langsung live kita lihat dari YouTube. Lontara di Kominfo Kota Makassar.
0: Benar. Jadi kalau mau update informasi terbaru juga bisa lah cek-cek lagi. Siapa tahu nanti ada perubahan.
1: Yes, betul.
0: Kita bilang tadi 1 menit yang lalu tidak macet, ternyata 3 menit ke depan macet.
1: Sebenarnya banyak juga bisa sih Kak, ada opsi lain, ada Google Maps kamu bisa lihat kalau merah jalan berarti macet segala macam ya kan. Betul. Dan sebentar kita akan masuk lagi nih teman-teman, memberikan informasi untuk kalian semuanya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu. Tapi kalau hubunganmu warna apa, Cang? Merah? Hijau? Hubunganmu? Merah kayaknya. Macet kayaknya. Macet kayaknya. Okay.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan Mas Barang Fauzan dan Mas Adenggi Hilyani Suci juga.
0: Yes. Banget. Kau jika pengen tidak dengar karena saya dengar suaramu ini menggelegar sekali, Ces.
1: Oh, sorry. Dan Gi,
0: apa?
1: Ternyata banyak ini yang harus kita harus banyak menabung.
0: Hah? Kenapa?
1: Ya, saya butuh itunya. Karena banyak. Kenapa? Karena nanti itu banyak sekali konser di Indonesia yang dari luar.
0: Oh, yes. Dari luar Sulawesi. Cocok betul Sulawesi.
1: Dari luar Indonesia.
0: Tapi itu kan di luar Sulawesi juga kan.
1: Iya, betul. Tidak salah. Iya. Maksudnya international.
0: International. Yes.
1: Kayak kemarin salah satunya kan ada Everything Nova. Yang VIP itu.
0: Jangan mau bahas gitu.
1: Sorry.
0: Ada Treasure kemarin.
1: Betul, nanti
0: serunya
1: ada.
0: Bukan cuman K-pop sih, banyak
1: makanya,
0: banget.
1: Makanya ya salah satunya itu yang banyak orang yang mau nonton dan dengar itu The Weeknd.
0: The Weeknd. Wow.
1: Jujur nak agak-agak lupa kak lagunya The Weeknd. Pokoknya adalah beberapa lagu The Weeknd yang ditahu. Kalau kalau mendengar oh The Weeknd ini begitu.
0: Oh iya, memang karena husky dia gitu. Husky ada juga suaranya. Yang dia sama yang
1: Annie Mary.
0: The Weeknd yang Rixa, sama Jenny, Lily Rose, ada Lily yang One of the Girls.
1: Yes, suka salah satunya itu juga.
0: Iya, ada juga Die for You.
1: Galau juga lagu-lagunya ini The Weeknd ya kan. Dan nanti katanya dia mau konser di Indonesia di 26 sampai 27 September.
0: Oh, 2 hari.
1: Yes, di Jakarta International Stadium. Kayaknya rata-rata.
0: Kalau mungkin yang merasa sudah lebih maksudnya
1: udah
0: punya
1: biasa.
0: Market yang sudah cukup besar di Indonesia, harusnya sih memang Jis
1: ya.
0: Karena Jis kan jauh lebih besar lagi.
1: Yes,
0: gitu.
1: Kemarin Treasure di Jis juga kan, Kak?
0: Bukan, sayang. Indonesia Arena, Beb.
1: Oh, sorry. Ya. Saya kan cuma bertanya.
0: Enggak, saya juga.
1: Tapi itu first-nya enggak sih Treasure ke Indonesia?
0: Ih, sudah, Bu. Entok, anu mau ke kau.
1: Nah, kan saya bertanya.
0: Banyak banget, Mi. Dia udah ada Hello Tour, ada Reboot Tour.
1: Oh, Hello Tour pernah.
0: Hello, yang lagunya Hello.
1: Iya, Hello. Itu ada Imagination.
0: Imagination. Hello. Diku lupa gara-gara kau.
1: Aduh, marah si Yunsuk. Marah si Yunsuk ini.
0: Astagfirullahalazim. Astaga, baru lo
1: minggu lalu lo baru pergi lo minggu lalu. Minggu lalu gak sih? Iya, minggu lalu.
0: Sota, minggu lalu.
1: Dua minggu lalu.
0: Bulan lalu, jamu kok lagi terlalu di minggu-minggu lalu kan banget.
1: Tanggal 20-an, dia kan kita pergi kemarin.
0: Hello, where you've been all my life. Nonton kok kau sembarang.
1: Dan nanti akan banyak, Kak, betul-betul konser. Banyak, ada yang konser yang dulu banyak orang sering dengar di warnet, ya kan? Nanti termasuk yang sering kuputar.
0: Siapa?
1: Siapa kira-kira?
0: Harry.
1: Bukan.
0: Siapa? Siapa? Oleni.
1: Yang ada nih, kan sudah katanya orang di rumah tuh. Ini sebenarnya.
0: Oh, kau mau pergi?
1: Harusnya.
0: Cie.
1: Sabar. Kalau begitu sampai tidak pergi nanti. Oh.
0: Kenapa?
1: Saya sudah tanya, maksudku tuh. Pokoknya banyak yang saya sudah ini kak, yang kayak banyak yang saya kayak tanya-tanya gini ini sama orang di rumah tuh. Nah, salah satunya. Ini sebenarnya bisa kau tiru atau tidak, teman-teman? Hah? Ini bisa ditiru atau tidak?
0: Okay.
1: Karena ada satu momen yang kayak mau muka pergi ini, tapi harus yang saya lakukan sebelum diizinkan kak.
0: Kayaknya
1: nggak tahu siapa,
0: ya.
1: Gitu. Dan untuk kalau misal kau pergi, bisa kau pergi tapi selesaikan ini dan bisa saya kasih kau lagi tambahan.
0: Oh.
1: Kan menggebu-gebu ya? Tapi kulihat tiket konsernya bulan ini. Gimana
0: oh,
1: dong?
0: Tiketingnya bulan ini.
1: Iya, kan dia di bulan 10. Weh,
0: listen to me carefully, nah. Kerja mau kau dulu apa yang harus kau lakukan? Kau nanti cari tiket WTS.
1: Mahal,
0: pasti
1: kau dapat.
0: Enggak, percaya kak. Semakin mendekat, tapi ini nah, begini nah. Minusnya tiket WTS adalah satu. Sarang kena scam.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua, belum tentu ada orang yang mau WTS sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Ya, jadi mungkin kalau misalnya kau menunggu tiket WTS-an itu adalah kau berangkatnya 50-50.
1: WTS
0: bisa
1: apa,
0: want to sell. Orang yang mau
1: menjual.
0: Yes. Jadi kau tuh harus mau kau mempersiapkan dirimu 50% kau jadi berangkat, 50% kau tidak berangkat.
1: Jadi. Oh, okay.
0: Yes, jadi itu kau harus memang ada di tengah-tengah. Kalau kau nunggu tiket WTS, gitu. Itu aja sebenarnya dua.
1: Ini,
0: itu jadi dua. Kalau soal price, harga, biasanya di ini pengalamanku asik.
1: Dijual
0: pengalaman
1: murah,
0: dari asik. Orang yang baru satu kali nonton konser internasional.
1: Yes, tapi kan sudah kebablasan ya, belinya.
0: Maksudnya ada hal yang ku tahu lah. Betul. Gitu ya. Kalau soal price, apalagi kalau orang yang memang mendadak tiba-tiba enggak bisa karena misal satu urusan pekerjaan, dua ada alasan pribadi yang lain-lain. Yes. Biasanya mereka underprice daripada tiketnya hangus.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, tapi semisal kalau memang udah ada rezekinya, alangkah lebih baiknya beli saja di webnya. Betul. Supaya itu juga mendukung artisnya untuk tiketnya sold out
1: itu
0: gitu.
1: Juga.
0: Iya. Tapi kalau memang mungkin rezekinya belum ada sekarang,
1: tunggu WTS
0: itu ya enggak apa-apa, tunggu WTS aja.
1: Betul.
0: Tapi jangan berharap underprice ya.
1: Yes, betul,
0: at least harganya sama dengan di web. Gitu.
1: Iya juga sih, betul. Tapi kalau kulihat memang agak-agak lumayan sih harga tiketnya. Bukan pelajar, bukan. Tapi maksudku kayak kalau mau kau mendengar dan menikmati karyanya, ya beli mi berapapun.
0: Iya, section apapun itu ya.
1: Apapun itu. Karena kayaknya paling mahal 5 juta kak. Iya, 5 juta
0: itu kayaknya aku sudah dipangku sama Lenny.
1: Kayak ada yang kita dapat yang kayak VIP, bla bla bla segala macam yang kita dapat begitu.
0: Oke. Iya, kalau menurutku toh, kalau misalnya kayaknya enggak tahu ya, Sen kurang mengerti kalau konser-konser selain K-pop, maksudnya orang-orang itu kalau konser yang western begitu, apakah juga ada istilahnya kayak fan cam?
1: Oh iya.
0: Atau dia bagaimana? Maksudnya saya nggak tahu situasinya mereka seperti apa ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bagaimana banget, I mean kalau mungkin orang yang nonton konser western itu benar-benar menikmati sih musiknya, I think section apapun kayaknya bakalan oke sih.
1: Iya betul. Apalagi kalau memang dia suka dengan lagunya, karyanya segala macam.
0: Iya,
1: kan?
0: Maksudnya Moji hyping gitu.
1: Moji
0: hyping
1: ya. Moji mendengar sama semua orang yang ada di situ.
0: Iya benar. Kan? Walaupun memang Jis lebih besar lagi, jadi kalau kau mungkin ambil yang paling atas, kau tinggal lihat. Ya gitu loh. Apa itu yang kau lihat gitu.
1: Ya, tapi
0: makanya balik lagi kalau menurutku orang mau nonton konser itu tergantung experience yang kau mau dapat.
1: Betul.
0: Apakah memang kau mau melihat pori-pori dari penyanyinya?
1: Aduh.
0: Atau memang kau cuma mau memang
1: menikmati aja bersama
0: hype,
1: orang-orang di situ.
0: Suasana konsernya, lagunya ya. Ini section apapun itu bakal worth it.
1: Yes,
0: gitu
1: betul banget. Loh. Karena kita kemarin sudah mendapatkan, kita sudah rasa vibes-nya kemarin juga ya kan. Yes.
0: Okay. Walaupun sebenarnya kemarin itu ada sedikit penyesalan.
1: Saya tahu penyesalannya apa.
0: Karena saya ambil standing 2 hari.
1: Yes.
0: Itu pun juga bangkeng kan, gue nyeri banget, bro.
1: Nah, apa kan olahraga.
0: Enggak, soalnya itu
1: kan setelah itu rajin jalan, Bu, ya sama.
0: Loh, Nindi. Saya kan sebelum berangkat sama Nindi, saya kan memang sering bertemu senior-seniorku.
1: Oh, iya, Bu. Berarti kita belajarnya mungkin di situ, Kak. Kasih keras bangkeng
0: Iya,
1: itu
0: harusnya. Hari. Cuman karena memang mepet ya, yes, kita mulainya baru.
1: Lama kayak itu hari, Kak. Maksudnya prosesnya yang
0: proses
1: itu kan konsernya kan itu hari kita bilang betul-betul 2 hari ki yang berdiri. Nah itu dari jam berapa sampai jam berapa, coy?
0: Sebenarnya
1: tapi kita rasa tetap capek
0: sebenarnya. Nah ini apakah kita tidak terlalu panjang, apa kita mau lanjut sebentar, apa kita langsung sekarang off air? Ya udahlah,
1: karena
0: kedua
1: kita break azan maghrib kan.
0: Tapi nanti dia kayaknya hari ini tuh 17.58 kalau nggak salah deh.
1: Kemarin 18.01.
0: Kemarin 17.58 sembarang.
1: Waktu saya hari
0: Jumat. Oh, kamu hari apa?
1: Hari Jumat saya masuk itu.
0: Oke,
1: pokoknya karena saya menghilang 2 hari itu.
0: Iya, kok enggak muncul-muncul di permukaan bumi dari kemarin ya. Kok libur terus perasaan nih? Kok kayaknya enggak? Kayak bulan ini gajimu 100 ribu deh.
1: Enggak ya. 100 jam lah.
0: Oh, 100.
1: 17.58.
0: 17.58
1: yes.
0: Benar.
1: Ya, nanti kita akan azan maghrib 17.58. Nomor 2, kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi.
0: Alright, ya, kan? So don't go anywhere. Stay tune only on Pro FM. Teman terbaik kamu.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, Pro 2 masih bareng Fauzan Enggi untuk hari ini di Spada dan kita
0: Spada.
1: Di sore ceria.
0: Deh, buru-burunya kok Spada masih sore ceria.
1: Nah, kebetulan biasa kan saya masuk subuh. Jadi saya semangat untuk hari ini
0: Kita juga mengucapkan gitu ya, selamat menunaikan ibadah sholat
1: maghrib, betul. Dan yang siapa tahu ada yang berbuka puasa juga, puasa Senin Kamis atau membayar utang. Selamat berbuka untuk kalian semuanya, betul. Ya kan? Dan ya, sempro 2 kita sebentar akan kembali lagi tentunya untuk temanin kalian semuanya. Ya, jadi teman Pro 2 jangan corona. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yes.

0: KBRI dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat, olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat Fauzan untuk hari ini.
0: Benar. Dan pastinya kita balik lagi setelah tadi break ya.
2: Betul.
0: Untuk sebentar aja, sejenak aja teman Pro 2. Yeah. Dan waktunya kita balik lagi menemani kamu hari ini.
2: This
0: kita masih panjang ini.
2: Sore ceria.
0: Betul.
2: Dan seperti biasa kalau di hari ini tuh kita ngebahas seputar zona movie.
0: Movie.
2: Tadi bukan bilang music.
0: Movie.
2: Ya, zona movie. Bagaimana mau sukses?
0: Kalau
2: tidak ada ininya. Ada itu kak. Kalau kita lihat.
0: Gimana mau sukses? Kalau banyak tapi.
2: Terus.
0: Oke, kalau begitu teman-teman jangan kemana-mana.
2: Yes.
0: Kita balik lagi nemenin
2: untuk
0: kamu
2: kebahas,
0: cuman
2: itu
0: di zona seru malam hari ini.
2: Betul.
0: So, terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

98.8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Prada RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, ini kita mau ngasih kamu informasi dari dunia sota, film, pertontonan alias per movie-movie ya. Nah, sebenarnya ini bukan film, tapi ini serial. Kayaknya kau juga pernah didengar salah satu serial populer
1: Money Changer.
0: Money apa coba?
1: Money Heist.
0: Atau La Casa de Papel. Ya benar.
1: Aku kira salah-salah itu kak.
0: Nah, ini infonya. Jadi ini info terbarunya itu dipastikan belum benar-benar berakhir.
1: Padahal itu dulu seru sebelum ada
0: apa ini?
1: Apa itu yang challenge dapat uang?
0: Oh, deh langsung juga lupa gara-gara kau. Korea kan?
1: Korea. Sebelum ada Money Heist ini.
0: Squid Game.
1: Squid Game kan itu hari juga banyak orang bilang, oh selesai ini kayaknya di kedua. Tapi ada ketiganya kemarin kan? Ya ada top.
0: Iya. Loh, itu bukan yang kedua.
1: Itu kedua ya?
0: Itu Squid Game 2 ya.
1: Ya, ya, kayaknya tuh itu sudah selesai di kedua. Ternyata nanti ada ketiganya kak, katanya
0: ya,
1: nanti.
0: Iya, katanya ya. Kalau kemarin tuh seingatku katanya Squid Game 3 bakalan ada. Kalau Squid Game keduanya katanya juga sesukses Squid Game yang pertama.
1: Susah itu kalau begitu.
0: Nah, kata kalau nggak salah ya, kata datu siapa produsernya kak itu atau apanya gitu. Pokoknya dia bilang kalau Squid Game kedua ini seperti sukses Squid Game 1, dia bakalan bikin Squid Game 3 katanya. Tapi kalau menurutnya tidak sukses, dia nggak bakalan lanjut lagi.
1: Oh,
0: matanya iya. Begitu.
1: Berarti tergantung ya.
0: Ada targetnya. Nah, ini jadi melalui unggahan terbaru di media sosial resmi dari Netflix ya, dan juga akun La Casa de Papel ini, Netflix katanya ngasih sinyal kalau dunia para perampok berseragam merah ini katanya bakalan terus berlanjut lewat proyek-proyek baru yang sebenarnya masih dirahasiakan.
1: Oke.
0: Yes.
1: Rahasia banget ya.
0: Benar. Dan dalam unggahan itu tuh Netflix nulis kalimat katanya Bella Shaw masih bermain. Dunia La Casa de Papel terus berlanjut.
1: Kan ada lagunya
0: gitu.
1: Tuh Bella Shaw, Bella Shaw, Bella Shaw,
0: Shaw, Bella Shaw, Bella Shaw, Bella. Itu Syahrin ya, Nuh.
1: Bukan, sorry. Nah. Bella Chow, Chow, Chow, Bella Chow.
0: Jadi dunia La Casa de Papel ini katanya nanti bakalan terus berlanjut. Dan yes, itu cukup memicu antusiasme dari para penggemar di seluruh dunia, Fauzan.
1: Tapi itu juga salah satu kutunggu karena banyak sekali dulu orang suka bajunya juga itu, Kak. Kostum-kostumnya. Karena kan dia kayak pakai topeng gitu kan.
0: Iya.
1: Mirip-mirip di Squid
0: Game. Gitu ya.
1: Cuman yang kayak dia, gak tau dulu namanya kayak beli topengnya kayaknya dulu maksudnya gak beli. Tapi takut.
0: Buka dulu topeng.
1: Iya sih tidak. Takutnya
0: pasti kok takut bapak mau nyanyi begitu.
1: Tidak.
0: Buka dulu
1: topeng. Saya takut nanti dia bilang, kayaknya mau kok deh buka-buka topengmu. Terlalu bagus kayaknya.
0: Lebih bagus pakai topeng.
1: Okay. Iya. Jadi kayak jangan mie deh. Oke.
0: Okay. Anyway juga ada teaser katanya bernuansa gelap dengan visual khas serial itu juga memperkenalkannya dugaan bahwa franchise dari ciptaan Alex Mann ini masih bakal punya banyak cerita untuk dikembangkan nantinya.
1: Oke.
0: Dan ini menjadi perhatian besar karena serial utama Money Heist sebelumnya tuh katanya sudah dikatakan sih katanya berakhir di 2021 setelah 5 musim penayangan.
1: Iya, karena makanya orang bilang kaget pasnya muncul tiba-tiba serialnya kembali karena kan hiatusnya lama banget tuh. Iya, tapi tetap karena kan tahun depan, tahun ini sama tahun depan, pokoknya beberapa tahun ke depan itu kayak banyak film yang ditunggu-tunggu dan bagus. Salah satunya tuh Marvel.
0: Oke, berarti ini akan menguras uang kita.
1: 40.000 ya.
0: Ya, kali banyak, Ces.
1: Berapa sih?
0: Kali banyak, Ces.
1: Ya,
0: tapi kan kau mau nabung, kau mau pergi nonton konser.
1: Iya betul, tapi kan sudah habis tadi.
0: Enggak, yakin mah, percaya.
1: Ini 40.000 kalau berdua ya 80.000 lah.
0: 80.000 kali 5 film coba.
1: 8 kali 5 berarti 40. 40.
0: Iya tahu. 400.
1: Iya, 400.
0: Per bulan.
1: Tapi kan tidak sering-sering kan?
0: Per bulan.
1: Tapi kalau berdua.
0: Per bulan.
1: Iya.
0: 400.000 Bulan depan kan tidak mungkin tidak nonton lagi. Iya. Kalau orang dating pasti kemana? nonton.
1: Kalau berdua kan saya bilang.
0: Tapi kalau sendiri kodong.
1: Jangan pi nonton. Pi makan saya deh. Cowok tos itu ya.
0: Nih memang itu di. Memang itu di. Yang paling ditunggu itu apa?
1: Nonton bersama.
0: Salah. Hari bersamanya.
1: Aduh.

0: Ya Allah.
1: Terlalu tinggi.
0: Aduh, teman Prodo, kita sudah mau berpisah untuk hari ini. Dede berisik.
1: Ada lagunya tuh, Kak.
0: Apa?
1: Tak terasa siaran selesai.
0: Itu lagu apa?
1: Payung Teduh.
0: Payung Teduh. Judulnya apa coba?
1: Payung Rindu. Tak terasa gelap jatuh. Apa, Di? Lupa. Pokoknya ada, itu lagunya.
0: Rayuan, bukan...
1: Rayuan Perempuan Gila.
0: Itu lagi Namiza. Bukan loh.
1: Pokoknya ada lah.
0: Yeah. Anyway, dilarang bicara selain saya sama Fauzan dimulai dari sekarang. Nah, oke. Okay. Nah, jadi teman produk, karena ini udah hampir jam 8.
1: Betul.
0: Kita udah
1: sekali
0: harus pamit
1: untuk
0: berdua
1: malam hari ini. Tapi sebentar lagi akan ada music live chat dulu.
0: Benar,
1: dari jam 8
0: barengan
1: sampai
0: sama
1: jam 9.
0: Fauzan. Nanti dia yang siaran sendiri.
1: Music live chat.
0: Berarti
1: nanti
0: emang
1: akan
0: mau
1: ada
0: ya?
1: Oh, ada bintang tamu tak? Namanya Rico. Bisa nyanyi tuh.
0: Ini kita datangkan dari Disney. Gitu ya. Tapi nanti. Soalnya
1: betul,
0: ini music live chatnya seperti biasa kita bakalan bergabung sama Pro 2 Jakarta.
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Jadi nanti akan bergabung lagi di jam 9 bareng Rai Parulian.
0: Betul. Nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Rai sampai di jam 1 malam ya.
1: Jam 1, Rai.
0: Jam berapa nih maunya?
1: Jam 12.03.
0: Jam 12 aja. Oke lah ya.
1: Begitu.
0: Kalau gitu Enggi pamit.
1: Pausang juga pamit.
0: Jangan
1: see you, bye-bye.
0: Pernah pindah frekuensi ya.
1: Betul, tetap sayang Pro 2 98 FM.
0: Terima kasih karena kamu bye-bye juga teman Pro 2 hari ini sudah mencuri hati kita berdua.
1: Hey!
0: Kau curi.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke, oke, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu, Pak.
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Yeah.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Enggak
1: dong. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya, yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh. Yes. Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lu.
0: Yes,
2: gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembukaan. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, yeah, bener-bener.
1: Buat Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak gitu kan.
1: Gengsi banget tuh kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum.
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada
0: bahkan.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, enggak.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Sih, atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue ya. Gak mau dibilang
0: tua, tapi dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja, emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud yes,
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kode 2.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya, spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, Bro.
0: Sudah. Ya gratis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift satu.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingan
1: ya, brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan bayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lu ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas gitu.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya. Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar. Nah,
2: kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia ya, mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak pak nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Lama-lama ini hambar.
2: Tawar. Cepat gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak. Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Rodi.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun
1: Spotlight.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, gitu. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Wedeh.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau di dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Okay. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pasti berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing. Orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kencang banget.
0: Gitu. Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: Oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk Muri gue. Iya, angkanya.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksi yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah. Label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Enggak jauh berbeda sih. Karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band. Enggak jauh beda. Hanya saja positioning itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita
1: bounce back
2: berdua.
1: Iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener. Secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau. Right.
1: Oke, konser intimate atau konser festival?
0: Festival.
1: Anak band bro.
0: Jiwanya ketawa. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke.
0: disuruh diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya nih?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau bu katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Oh. Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
2: Lu Panji nih.
0: Gue Panji. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur, susu
1: ya buburku. Lakum ninuk kembali.
0: Bener, iya sih, iya bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngerti gimana?
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Oh. Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngeliat yang hijau-hijau, atau ngeliat pantai, ngeliat yang aroma yang berbeda lah dari di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngeliat alam ya. Ada batu.
1: Bukan dong. Itu
0: masa buka jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, Gen Z. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang...
1: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, hilang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh. Dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali
0: iya
1: sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat. Kan?
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Itu dia. Iya.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi. Ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
1: Aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gua kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gua dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gua kelilingin, ya? Guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang mas senior.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau mas senior. Oke siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master gas.
1: Bisa. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya.
1: Gak usah.
0: Gak usah.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: Oke,
0: itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro,
2: video klip sudah ada,
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Juga belum sih,
0: 100 ribu
2: masih ribuan
0: ya,
1: ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan?
1: Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya.
2: Okay. Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman bro dua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, jaga malam balik lagi nemenin kamu. Tadi udah ditemenin ya 1 jam sama MLC Music Live Chat yang udah relay dari Prodo Jakarta. Dan balik lagi teman Prodo di Makassar ya pada malam hari ini pukul 9 sampai jam 11 nanti Rai bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya seperti biasa di 1 jam awal kita bakal bahas komunitas ya, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya, terkhusus di Makassar. Terlebih kalau ada komunitas-komunitas yang unik, yang lucu yang ada di kota Makassar, nanti kita bakal bahas bareng-bareng selama 1 jam sampai jam 10 nanti. Jadi buat kamu jangan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Jaga Malam pukul 9 ya, kita masih bahas soal komunitas motor yang ada di Indonesia. Ternyata kalau di Indonesia banyak banget komunitas-komunitas motor tahun 2002. Ya mungkin kamu belum tahu ya, ternyata ada loh komunitas yang... Nah, ini yang pertama tahun 2002 ada komunitas motor namanya Black Angels Motorcycle Club atau BMC. Jadi BAMC ini tahun 2002 adalah komunitas yang didirikan oleh tokoh-tokoh ternama seperti kayak Indro Warkop, Tony Dono, dan juga Raffi Jerovian sejak pada tahun 1979. Dan menjadi komunitas motor tertua di Indonesia, mereka memiliki misi untuk merangkul seluruh masyarakat melalui hobi bermotor. Dan juga tanpa dua, komunitas ini ternyata aktif dalam beberapa kegiatan sosial, misalnya kayak melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam, bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan juga kegiatan donor darah. Jadi di samping kayak sering touring naik motor tanpa dua, ternyata banyak hal-hal yang berdampak positif juga bagi masyarakat tanpa dua. Contohnya tadi kayak pendidikan kurang mampu, wow luar biasa banget. Terus juga kegiatan donor darah. Terus juga tahun 2002 mereka juga bahkan menjadi pihak pelopor mengkampanyekan keselamatan berkendara, juga menjadi contoh dalam bermasyarakat dan menaati lalu lintas ya. Dan anggota-anggotanya kini sudah menjadi tersebar di beberapa wilayah juga, kayak di Jakarta, Bandung, hingga Bali tahun 2002. Kalau kamu ada di situ mungkin bisa join ya komunitas-komunitas itu. Kapan lagi kan, ternyata yang mendirikan kayak anggota Warkop DKI ada Indro tahun 2002, luar biasa. Jadi buat kamu yang

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Semantan.

jaga malam pada hari ini. Rampai dua tadi kita udah bahas satu komunitas motor ya yang ada di Indonesia. Ada, tapi tadi ada BAMC ya, Black Angel Motorcycle Club. Rampai dua. Dan next yang bakal kita bahas nih ada komunitas pencinta motor Uduk Indonesia Surabaya atau biasanya disebut Pemudis ya. Ini adalah komunitas pencinta motor-motor tua Inggris yang resmi didirikan sejak tahun 1982. Dan selain mengagumi beberapa merek seperti BSA, Norton, Triumph dan juga Royal Enfield, mereka juga sering mengadakan touring ke berbagai daerah Rampa 2. Dan seraya menikmati keindahan alam setempat, Pemudis juga sering menggelar kegiatan restorasi dan juga pameran sebagai bentuk partisipasi mereka dalam melestarikan motor-motor antik. Jadi ini komunitas pencinta motor antik Rampa 2.

mengadakan touring juga. Keren sih, karena pada aku suka banget touring-touring, keliling-keliling ya gitu. Jadi kayak kalau aku mungkin cocok masuk ya. Terus juga teman kedua ada Bikers Brotherhood Motorcycle Club atau BBMC. Jadi komunitas Brotherhood Motorcycle Club yang dibentuk dengan prinsip persaudaraan dan solidaritas yang kuat. Komunitas ini sudah berumur 35 tahun dan sering mengadakan berbagai kegiatan sosial juga seperti bakti sosial, terus juga penggalangan dana untuk korban bencana. Dalam komunitas ini juga anggotanya berasal dari berbagai kala,

kalau kamu masuk komunitas motor ini, kamu bisa lihat-lihat kayak Indro Warkop, Setjuna juga, terus Ferry Mariadi, kamu bisa lihat. Ternyata komunitas Ferry Mariadi yang sering aku lihat tuh di Bikers Brotherhood Motorcycle Club atau BBMC. Terus juga yang terakhir, Trampe 2 ini

Dikomunis ini sejak tahun 1990 dan sekarang sudah memiliki puluhan ribu anggota yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Anggotanya rata-rata adalah pencinta moge ya, merek Harley, yang berasal dari kalangan elit seperti pengacara, pengusaha, mungkin anggota-anggota kayak anggota DPR, MPR, serta artis-artis lokal yang ada di Indonesia. Dan mungkin kamu pernah mendapati komunitas ini sering mengadakan acara-acara besar seperti kayak Jakarta Bike Week, terus Indonesia Bike Week. Selain itu juga sering mengadakan perkumpulan pencinta motor Harley. Mereka juga sering melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Jadi kalau kamu udah punya moge Harley terlampau dua, kamu udah bisa masuk nih, join di Harley Davidson Club Indonesia. Oke deh, terlampau dua, itu dia komunitas-komunitas motor yang ada di Indonesia buat kamu di malam hari ini. Dan mungkin masih banyak lagi nih komunitas-komunitas yang ada di luar sana yang belum sempat aku spill. Dan kalau kamu pengen ya kayak kenalin komunitas kamu di Pro 2 Makassar, boleh banget langsung aja join, bisa DM ya di

kenalin komunitas aku nih, boleh banget. Aku bakal ngajakin kamu bisa langsung kita ngobrol nih di sini di Pro 2 Makassar. Oke deh, Tenang Berdua habis ini di jam 10 ya sampai jam 11 bakal ada notifikasi malam yang pengen

Pernahkah Anda merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik." Setelah hari berganti hari, pada malam hari pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia bangkit dan melihat ke arah luar rumah. Tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya. Dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal. Tahun berganti tahun, perang telah berakhir, dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur, karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali, karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
2: Teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburan nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara saran kami di hari ini, Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

negatif di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: NKRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk

0: bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, SM Pro 2 di Spada untuk hari ini bareng Fauzan tentunya yang akan temanin kalian semuanya sampai jam 10 nantinya. Dan ya, tadi malam kita udah ketemu juga ya kan di sore ceria sampai jam 8 malam tentunya. Dan sekarang Fauzan temanin lagi kalian nih di jam 6 ya kan. Gimana kabar kalian nih teman Pro 2? Muka bilang rindu siaran, tapi baru-baru aja kemarin siaran abis hiatus 2 hari. Oh, kan hiatus sih. Ceritanya tuh libur aja sih. Iya, kebetulan dapat libur 2 hari, nikmatin aja, enjoy ya kan. Dan yes, nomor 2 di hari Selasa nih, Selasa banget ya kan, kemarin Senin. Di mana biasanya tuh orang malas untuk bekerja, berkegiatan pokoknya hari Senin, tapi ini hari Selasa pasti ya lumayan lah semangat ya kan. Apalagi kalau kita lihat juga akhir-akhir ini cuaca sangat membakar semangat kita ya kan, yang sangat-sangat panas nih teman berdua. Yang dimana kita harus selalu pakai namanya sunscreen, pakai masker, pakai apalagi ya, pokoknya jaket, pakai kacamata supaya tidak panas kalau kita naik motor sih sebenarnya ya kan. Karena lagi panas-panasnya banget nih di luar teman berdua ya kan. Jadi harus betul-betul siap apapun itu ya kan, dengan panas-panasnya ini, dengan pakai sunscreen segala macam. Walaupun saya sudah 2 kali sebutin ya kan. Yes, jadi seperti biasa kalau di jam 6 sampai jam 7 nanti kita akan ngebahas seputar tips untuk kalian semuanya tentunya. Dan nanti di jam 6 jam 7 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang menarik untuk kalian semuanya. Akan ada informasi yang up to date ya kan. Dan akan ada juga lagu pilihan kamu. Bos Fauzan nih, Bos Fauzan enggak tadi itu saya mau bilang kan. Fauzan baru banget nih edit-edit lagu pilihan kamu yang terbaru pokoknya. Jadi nanti kalian tinggal voting tentunya. Ya, pokoknya yang Fauzan suka juga sih yang saya akan berikan. Tapi enggak apa, karena ini pasti banyak yang suka, apalagi yang baru naik daun juga nantinya Fauzan kasih dengarlah lagunya ya kan. So teman berdua, setelah ini Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian, untuk berikan tips untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih bareng Fauzan di Sepadan untuk hari ini, teman-teman berdua. Dan tadi Fauzan udah spill ya kan, akan memberikan kalian semuanya tips untuk hari ini yang seperti biasa di jam 6 nih sampai jam 7 tentunya. Dan kalau kita lihat untuk hari ini, akhir-akhir ini teman-teman berdua kayak panas banget coy, sumpah. Kayak baru kapan jam-jam 8 mau ke jam 9 itu sudah terasa misi panasnya, atau kenapa ya? Mungkin karena udah memasuki juga musim kemarau juga kali ya. Jadi panas banget tuh, walaupun malam pun biasa teman-teman dua itu kayak terasa banget panasnya gitu. Jadi mungkin Mas akan memberikan nih supaya kalian bisa menjaga tubuh kalian agar tidak terdehidrasi, yang dimana karena panasnya cuaca supaya kalian tidak kekurangan cairan segala macam. Jadi Mas akan memberikan tips nih untuk kalian supaya tidak gampang pingsan. Apalagi mungkin nih kalau anak-anak yang kayak suka upacara, baru jarang makan, jarang minum segala macam, nah itu gampang tuh tumbang ya kan. Dan langsung aja teman-teman, Fauzan akan kasih kalian tipsnya nih. Yang pertama, minum air secara rutin. Jangan menunggu haus dulu untuk minum. Biasakan minum air putih sepanjang hari. Jadi bagusnya juga kalau kalian baru bangun tidur ya kan, alangkah baiknya kalian langsung bangun, bereskan tempat tidur kalian, kasur kalian segala macam, baru langsung minum air putih. Karena kita kalau baru bangun tidur, teman-teman berdua, mengeluarkan banyak cairan tubuh. Jadi alangkah bagusnya kalau minum segelas mungkin ya air putih. Atau mungkin kalau kalian punya tumbler, simpanlah tumbler kalian samping diri kalian, ya kan, tubuh kalian, supaya kalian kalau bangun tidur langsung minum air putih gitu di tumbler kalian, ya kan. Dan targetkan juga 8 gelas sehari, karena rata-rata orang dewasa membutuhkan minimal 2 liter air per hari nih. Namun kebutuhan meningkat jika aktif atau cuaca panas ya kan, yang Fauzan bilang tadi. Jadi kita harus sering-sering lah minum air putih gitu. Jangan minum minuman yang manis-manis segala macam. Intinya air putih aja teman-teman, karena itu sehat juga ya kan, tidak ada pantangannya tuh sekali apapun itu gitu. Dan mungkin yang ketiga ya kan, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi air nih. Nah, tingkatkan asupan makanan seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan juga tomat untuk membantu hidrasi kalian. Jadi ya enak sih ini sumpah, kalau semangka apalagi kalau masuk dalam kulkas coy, ice itu dia ya kan, jadinya salad buah. Aduh.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

dan masih bareng Fauzan juga untuk memberikan tips untuk kalian semuanya yang masih sama tentang menjaga kesehatan agar tidak dehidrasi nih. Kan Fauzan tadi udah kasih 3 nih, teman berdua ada minum air secara rutin, ada targetkan 8 gelas sehari, dan juga konsumsi buah dan sayuran. Nah, selanjutnya nih teman berdua, kita harus menjaga pola minum saat berolahraga. Minum air sebelum, selama, dan juga setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat. Karena walaupun kita kayak cuma berjalan atau cuman berjalan aja lah sih, itu pasti cairan kita gampang keluar. Apalagi orang yang kayak sering berkeringat, ya kan, lebih sering berkeringat, pasti membutuhkan cairan yang lebih banyak gitu, air putih yang lebih banyak, ya kan. Dan ada juga nih, pantau warna urin kalian, karena tanda hidrasi yang baik adalah warna urin itu kuning muda atau bening nih teman-teman. Jika urin kalian berwarna kuning gelap, berarti kamu kekurangan minum. Jadi selalu minum air putih, karena itu sangat penting teman-teman. Itu ingat-ingat, pokoknya air putih. Jangan kopi terus. Itu tidak baik ya kayaknya teman-teman. Dan ya kan, Fauzan baru bilang nih, hindari kafein atau alkohol berlebih, atau jangan sampai minum alkohol juga. Itu tidak baik teman-teman. Ya kan, yang dimana minum kafein atau kopi, teh, dan juga alkohol bersifat diuretik yang dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh. Jadi kayak lebih gampang lagi untuk keluar cairan tubuh. Apalagi mungkin anak-anak muda, atau enggak anak muda sih, semua orang pasti, enggak semua orang juga sih. Ada beberapa orang yang minum harus minum kopi di pagi hari supaya katanya semangat, supaya tidak pusing, tidak sakit kepala. Biasanya itu minum kopi alternatifnya. Tapi harus juga minum kopi, harus juga minum air putih, mengimbangi supaya balance, kan? Balance itu terbalance gitu ya teman-teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Nah, tahun 2019 Fauzan, suara saya tiba-tiba hilang nih. Kayaknya saya butuh air putih nih. Ya kan? Karena menyiar itu juga butuh air putih, tahun 2019. Orang ngomong nyap-nyap nih. Ya kan? Butuh yang namanya air putih. Karena bagaimanapun selalu membutuhkan yang namanya air putih, dan air putih. Ya kan? Dan ya, Fauzan tambahin lagi nih untuk hari ini di tips kita seputar menjaga kesehatan agar tidak dehidrasi. Ya kan? Udah lah, tadi berapa Fauzan udah kasih kalian? Ada yang pertama minum air putih secara rutin, yang kedua targetkan 8 gelas sehari, yang ketiga itu konsumsi buah dan sayuran yang tinggi air, dan selanjutnya pola minum saat berolahraga, dan juga yang terakhir tadi ya kan, pantau warna urin kalian. Dan mungkin Fauzan akan kasih lagi nih beberapa ya kan, mungkin yang paling penting juga batasi makanan asin atau pedas nih teman berdua ya kan, yang karena terlalu banyak konsumsi garam dapat memicu tubuh membutuhkan lebih banyak cairan. Jadi itu tidak baik juga kalau makan terlalu banyak asin-asinan, apalagi goreng-gorengan. Aduh, jangan ya kan tahun kedua. Dan yes, itulah beberapa tipsnya Fauzan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa lakukan, karena bagaimanapun air putih itu sangat penting untuk kita teman-teman. Apalagi lagi panas-panasnya untuk hari ini, musim panas ya kan. Jadi air putih sangat penting supaya tidak terdehidrasi segala macam. Jadi itulah beberapa tips ya kan Fauzan selesaikan untuk hari ini. Sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 99.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

tentunya di hari ini di Spada ya kan. Nah tadi kita udah beberapa Fauzan kasih tips untuk kalian semuanya, dan Fauzan mengingatkan untuk kalian semuanya, kita ada yang namanya aplikasi ya kan? Aplikasi keren kita yang namanya RR Digital. Wes, saya tidak akan selalu lupa untuk spill ya kan aplikasi keren kita, karena aplikasi kita itu sangat worth it untuk di download ya kan. Kenapa worth it? Karena kalian bisa mendengarkan kita dari Sabang sampai Merauke lewat RRI Digital, dan kalian juga bisa melihat profil-profil penyiarnya secara langsung, bisa melihat juga bisa mendengarkan kita juga dimanapun kalian berada, dan juga bisa mendengarkan Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Pro 5 tentunya. Dari Sabang sampai Merauke, dan juga itu tidak memakan kuota kamu yang banyak, dan tidak memakan penyimpanan kamu yang banyak. Jadi, buruan download RR Digital, karena sekarang RR sudah di ujung jari.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Berdua bareng Fauzan tentunya di Spada untuk hari ini, dan Fauzan akan memberikan informasi terkait terkait cuaca nih tahun berdua di Makassar. Nggak di Makassar sih, Sulawesi Selatan. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara langsung nih tahun berdua. Tapi ini masih perakiraan cuaca ya kan, jadi masih bisa berubah-berubah. Itu dia. Tapi sekarang Fauzan lihat tadi di depan waktu keluar ya kan, keluar dari studio dan keluar dari kantor di depan itu kayaknya lagi mendung-mendung nih tempat di Makassar ya kan. Jadi ya selengkapnya ini Fauzan akan kasih info lah untuk kalian. Dan nanti di Kepulauan Selayar, nanti di Bulukumba, Bantaeng, di Takalar, di Goa, di Sinjai, di Bone, di Maros juga, Pangkajene dan Kepulauan, di Baru, Sopeng, Wajo, Sindreng, Rap, Pang, Pindrang, Endrekang, Tanah Toraja, Lu Utara, mana gini, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, itu diperkirakan hujan ringan nih teman-teman untuk hari ini. Hujan ringan untuk hari ini. Fauzan ingatkan saya lagi. Dan nanti di mana nih? Ada tadi Fauzan lihat sendiri berawan. Nah, di Jeneponto nanti itu berawan teman-teman untuk di Jeneponto sendiri. Dan ada juga tadi Fauzan lihat kalau tidak salah hujan sedang yang nanti di mana ya tadi hujan sedangnya? Kita lihat dulu. Oh, nanti di Luwu aja nih teman berdua. Nanti hujan sedangnya di Luwu aja. Oh, Luwu Timur juga, Deng. Luwu Timur. Iya, sampai Luwu Timur aja nanti hujan sedang. Jadi Fauzan mau ingatkan untuk kalian semuanya, tetap bawa sunscreen ya kan, apapun itu. Bawa payung, bawa jas hujan segala macam, karena ya cuaca tuh berdua, kadang panas kadang hujan ya guys. Sekarang ini lagi panas-panas ya, lagi hujan-hujannya nih, lagi mendung lah ya di Makassar. Jadi banyak-banyak minum air putih sekali lagi tuh berdua, minum vitamin segala macam, karena cuaca tidak menentu, kadang hujan, kujang nggak tuh, kadang hujan kadang panas. Jadi yes, perbaiki pola tidur kalian, istirahat kalian cukup segala macam, supaya kalian tidak sakit-sakit tentunya nantinya ya kan.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,